0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Produa. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Produa Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Produa FM, teman terbaik kamu. 92

Pradun Tanjumin dan teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pradua. Ini udah masuk ke jam 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Ini jam-jam sibuk banget nih biasanya. Kalau belum nyampe tujuan ya pada sibuk ngerjain persiapan, pada sibuk juga mungkin lagi di jalan. Pokoknya hati-hati, semoga selamat sampai tujuan ya teman Pradua. Semangat untuk hari ini. Nah udah masuk ke jam 7, Ulan ajakin kamu untuk request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka. Sambil kamu jawabin pertanyaan aku nih ya guys. Ya ini sebenarnya juga terinspirasi dari kata-kata telat ya. Sudah 8 jam dia menunggu di luar, tapi ternyata belum bisa masuk ke ruang rawat inap juga. Nah cuman kita gak bisa hanya melihat dari satu sisi ya. Kita gak tahu mungkin pada saat itu kondisi di rumah sakit memang lagi full, memang belum bisa, belum ada kamar yang kosong. Kita gak pernah tahu tahun peradua. Tapi dari sini aku mau ngambil kata-kata telatnya aja nih. Karena emang sebenarnya semua orang pasti pernah telat. Gak ada yang gak pernah, semuanya pasti pernah telat. Telat-telatnya kamu yang paling fatal itu yang kayak gimana guys? Coba kasih tahu ke Ulan sama request lagu Indonesia atau mancanegara. Bebas kamu aja yang pilih. Gabung di WhatsApp kita 0811-77-79210. Instagram Pro2TPI 2-nya angka. Atau kamu bisa nimbrung di aplikasi RRI Digital. Join di live chatnya aja. Aku tungguin postingan kamu di Spada.

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Seling banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah, suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Wah, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor nggak dikenal nelpon, sebaiknya nggak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal nggak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin nggak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kau.
0: Apa pula?
2: Ngobrol tentang masa depan.

Jangan sampai nih ya pagi ini kita ngomongin soal telat-telatan atau pra dua. Beneran ada yang telat lagi. Waduh, sabar dulu bro di bestie. Semoga enggak gitu kan. Masa iya jadi kepancing untuk telat sih. Aku coba bacain dulu postingan yang udah ikutan gabung. Ini ada yang pertama dari Anjas, tumben banget. Biasanya kalau dia gabung tuh ya teman pra dua udah last minute gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sepada Kak Ulan cantik. Halo Anjas, update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah. Cek sound Kak Ul. Uhuy, rawr. Ikatan topiknya Kak, aku pernah telat setelat-telatnya. Itu posisinya aku kesiangan. Di rumah sendiri. Alarm mungkin kelewat dan kebetulan hari itu tuh ada jadwal meeting. Akhirnya gerabak gerubu, buru-buru dan sampai kantor beneran telat. Baru juga dikasih surat peringatan, telatnya aku udah hampir setengah jam. Jadi pantas dapat sanksi, emang dunia berantakan kalau gak ada orang tua di rumah. Biasanya orang tua tuh bangunin, tapi orang tua lagi pulang kampung. Walah, iya. Itulah kenapa ya teman berdua, katanya ibu itu adalah penenang ketika kita masih di dunia. Makanya kalau selagi kamu masih punya ibu, berarti kamu punya dunia yang masih baik-baik saja. Request lagunya Wonderwall dari Oasis, Wonderwall. Okay, ada. Ntar kita masukin. Makasih buat Anja sudah ikutan join ya. Semangat siarannya kawalan cantik. Saya ada bagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih, sama-sama. Lanjut, ini ada dari Dimas, tolong perdua, halo. Selamat pagi Kak Ulan, salam kenal aku Dimas. Halo Dimas, selamat pagi. Pernah telat interview kerja hampir 20 menit. Itu sebenarnya sih gara-gara apes aja Kak, ban motor tuh bocor di jalan. Jadi paniknya tuh minta ampun, udah mikir kayak fix gak diterima. Untung HRD masih kasih kesempatan. Walaupun malu banget pas masuk ruangan. Jadi sejak itu aku selalu berangkat minimal sejam lebih awal deh kalau ada urusan penting gitu. Biar ini ya, karena emang sebenarnya tuh kita kadang-kadang cuma mikirin pokoknya perjalanan dari rumah ke lokasi tujuan berapa lama gitu kan. Ya udah berarti aku berangkatnya jam sekian gitu. Padahal kita enggak pernah tahu tuh dalam perjalanan ada apa, cerita gerangan gitu kan bro di bestie. Jadi kalau bisa adalah spend waktu untuk setengah jam kamu bisa ngapain-ngapain tanpa harus ngikutin jadwal gitu loh. Tapi tetap semangat aja buat semuanya. Kira-kira ada lagi gak yang mau ceritain momen dimana kamu tuh telat dan menurut kamu ini udah fatal

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Yes, yes, yes, welcome back Spada, selamat pagi Teman Pred 2. Udah jam segini, Ulan rasa sih udah pada jalan lah ya, kalau masih dalam persiapan di rumah. Ini kayaknya relate topiknya nanti nih. Oke, kita langsung aja lanjut lagi bacain postingan dari Satria di Sumber. Pagi Ulan, good morning, gimana kabarnya hari ini? So far so good, Satria. Katanya kalau telat pernah salah ya, tapi gak begitu fatal sih. Biasa aja, kayak telat ke sekolah, terus mending bolos daripada dapat hukuman pas sekolah itu pernah. Waduh, ya. Telat ngangkat-ngangkat jemuran pas sendiri, akhirnya basah semua pernah. Yeah. Telat ngangkat masakan pas lagi masak pernah. Ya gosong dikit lah, tapi gak ada yang fatal gitu sih. Iya, yang ringan-ringan aja itu mah ya. Lagunya Anggi Marito, aku bukanlah untukmu. Aku bukan untukmu dari Anggi Marito. Ulan udah masukin, yes. Makasih Ulan, jangan lupa marah-marah hari ini. Oke, sama-sama. Ada lagi dari Prima, assalamualaikum Spada. Waalaikumsalam, good morning Prima. Hai hai Kak Ul, masya Allah ya pengantin baru turut bahagia. Lama nih aku gak muncul, salam kenal aku Prima. Iya. Orang masih disimpan kok namanya Prima, makasih loh. Jangan topiknya ya, bukan aku banget lagi telat-telat gitu, asik. Gimana ya, agak sombong dikit. Itu hal yang masih bisa aku kendalikan. Soalnya aku gak suka mendadak, terburu-buru, itu pasti kayak ngancurin mood seharian. Aku lebih suka datang lebih dulu. Tapi yang fatal juga pernah. Jadi waktu kuliah, dosen geser kuliah jam 6 pagi. Nah itu aku masuk cuman beberapa kali. Ya namanya anak kosan ya, mending bolos kan ya. Kalau lainnya sih seringnya disindir telat nikah palingan. Aduh. Padahal masih umur belasan tahun gini. Lagi pula sejak kapan standar hidup itu dari mulut orang lain. Iya, belasan umur, umur belasan, belas berapa belas itu ya. Maksudnya belasan-belasan, belasan tambah belasan gitu ya. Have a good day Kak Ul. Request lagunya Baby Monster Incum. Widih, asik nih buat didengerin pagi-pagi tuh Ompra 2, bikin kamu gak ngantuk. Ya kayak kita ke Baby Monster dulu nih, baru diikuti lagu dari Anggi Marito. Setelah itu diikuti lagi sama lagu yang lainnya. Kamu yang belum gabung masih boleh banget nih, coba kasih tahu Kak Ulan tuh Ompra 2. Pernah gak sih kamu telat? Pasti pernah ya, semua orang pernah telat. Tapi setelat-telatnya mana yang paling fatal, kasih tahu ke aku. Request lagunya jangan lupa juga, gabung di WhatsApp 0811 77 79210, Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, atau ke aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

Udah masuk ke jam 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, Wampra 2. Lalu masih nemenin kamu pastinya. Dan ini dia, masih ada postingan soal telat-telatan tadi ya. Ada dari Vina. Halo Vina. Aku pernah telat jemput sahabat aku di bandara tuh hampir 1 jam gara-gara ketiduran. Dia akhirnya duduk sendirian nunggu aku sambil ngopi. Rasanya tuh kayak bersalah banget sih. Untungnya dia gak marah lama-lama, katanya gitu. Ini fatal ya. Kalau Ulan sih ngomongin bandara, aku pernah telat. Aduh, bener-bener hampir telat banget guys. Kalau misalnya kita namanya bandara tuh kan minimal tuh 90 menit sebelum ya. Nah, jadi kisahnya tuh aku mengandalkan temen aku yang di Batam. Karena waktu itu berangkatnya dari Batam ke Pekanbaru. Mengandalkan temen aku di Batam, aku bilang, bisa gak tolong jemput gitu loh. Karena itu pertama kali guys, aku sendirian, itu pertama kali aku berangkat gitu. Jadi kayak yang, aku kan punya teman di Batam, kenapa tidak memanfaatkan relasi gitu ya kan. Aku manfaatkan lah, ternyata tidak bermanfaat nih. Soalnya dia ini orangnya tuh kayak ya bilangnya bisa-bisa-bisa, ternyata kayak gak bisa gitu. Padahal tuh kayak namanya naik pesawat ya, kita kan gak bisa yang ragu-ragu, harus pasti gitu kan tahun perdua. Akhirnya untung aku mengikuti kata hati aku pada saat itu, udah naik aja lah taksi di situ. Aku naik aja lah taksi di situ. Untungnya bapak-bapaknya baik-baik tuh. Bapaknya baik, lalu bilang, aku berangkat jam segini pak, Pekan Baru gitu kan. Terus kata bapaknya, masih sempat lah. Padahal dalam hatiku juga mikir, bapaknya beneran bilang mau nenangin aku atau dia cuman kayak yang penting aku udah dapat tumpangan atau pakai gitu. Jadi sampai aku di bandara tuh guys, pas aku nyampe di bandara langsung check-in segala macam, drop barang-barang juga yang kubawa, aku langsung masuk dan ternyata aku adalah penumpang terakhir yang menaiki pesawat. Seolah-olah tuh kayak pesawat tuh nungguin aku gitu. Itu deg-degan banget, keringetan sebadan teman berdua. Pokoknya aku gak mau lagi gitu. Jangan sampai ya guys, itu definisi telat yang fatal sih. Tapi ya telatnya bukan gara-gara keteladuran aku, cuman ya kayak nasib aja lah ya guys ya. Oke, karena udah masuknya jam 8 nih, pengen ganti topik tuh Wampra 2. Setelah tadi kita ngobrolin soal telat-telatan, kali ini Ulan mau ngomongin soal pendapat kamu gimana. Nah, kalau ada anak kecil ngemis gitu kan, kamu bantu atau apa guys? Kamu bantu atau? Nah, coba kamu aja yang kasih tahu ke Ulan. Beneran gak mau kasih, atau kamu mungkin ada cara yang lain atau gimana, atau kamu abaikan aja karena tidak mau menormalisasikan itu, atau gimana? Coba kasih tahu aku pendapat kamu. Sama request lagu ya, Indonesia Tamu Negara, gabung di WhatsApp kita 0811 77 79210, Instagram Pro2 TPI 2 Nyangka, atau aplikasi RRI Digital.

0: selamat pagi.
1: Pagi.
0: Wih, udah ngapain aja nih?
1: Mandi? Udah. Sarapan? Udah. Cakep? Udah dari dulu. Apalagi ya? Oh iya, dengerin Spada lah.

Raden Tanjung Pinang Hits Music Station Top Radua. Dengan topik kita yang kedua ini, ngomongin soal kalau misalnya ada anak kecil yang ngemis, kamu bakal ngasih bantuan atau gimana Top Radua? Sebenarnya sih kalau ngomongin kayak gini case-nya ya, ada yang tidak memikirkan soal undang-undang, ya lebih ke soal hati yang gak tega ngelihat anak kecil minta-minta, dia butuh bantuan, dia butuh perhatian gitu kan. Tapi satu sisi ketika kita menolong anak kecil yang ngemis ini atau memperdua, sebenarnya ada yang resiko yang akan terjadi, misalnya kayak melanggengkan praktik eksploitasi, terutama kalau misalnya anak ini tuh ada di bawah kendali orang dewasa atau jaringan tertentu gitu. Jadi KPAI juga menyarankan untuk kita tuh menyalurkan bantuan lewat lembaga sosial, atau kalau mau bantu secara langsung ya ngasih makanan atau melaporkan kepada dinas sosial kalau diduga terjadi eksploitasi tadi. Nah itu yang sebenarnya dihindarin gitu ya guys. Aku kemarin tuh di Jakarta di Masjid Istiqlal lebih tepatnya, sempat mampir ke sana, terus ada anak kecil yang aku lihat, oh ini yang kemarin di videoin di TikTok itu. Jadi dia tuh jualan tisu gitu guys, gitu kan. Nah terus sebelum dia datang nih, ada mbak-mbak gitu, dia juga kayak gendong anak kecil di belakang, yang sebenarnya tuh anak kecil menurut aku nggak perlu digendong gitu. Ya mungkin anak kecilnya nggak sehat atau gimana, kita nggak tahu sih ya, aku nggak sampai nanya-nanya, karena kayak yang mbaknya tuh sampai mbaknya tuh ngomong kayak gini, kak beli kak aku untuk makan aja kak, gitu-gitu. Tapi giginya berbehel gitu. Kayak aku nggak tahu sih ya guys, harga behel berapaan ya. Cuman kayak yang gimana ya mbak ini ya, gitu kan. Dia tuh pengen kelihatan kasihan tapi nggak kasih setelah dilihat giginya berbehel gitu. Ya gitulah guys. Jadi kalau misalnya mau ngasih-ngasih ke pengemis gitu, tergantung dari kita sendiri, tapi kita juga gak bisa menjudge orang lain ya, apapun yang mereka pilih ya, memberikan atau mengabaikan gitu. Nah ini dia Wulan, coba bacain postingan yang mau ngasih tanggapan. Oh sabar dulu, punya Kenny dulu. Selamat pagi Kak Wulan, maaf telat gabung. Iya telat banget tuh, tadi lagi perjalanan pulang ke rumah gitu. Jadi aku izin join topik ya kak, kalau aku lihat kondisinya dulu kak, dia ada yang pantau atau enggak. Kalau misalnya ada yang pantau, enggak akan aku kasih, karena udah pasti diambil sama orang itu. Tapi kalau dia berjualan itu aku akan kasih dia uang, tapi aku enggak ambil barang yang dia jual. Ya itu aja sih Bulan gitu. Request lagu Jalan Tengah ya. Jalan Tengah versi siapa nih? Ada Mika Tambayong featuring Raya Putra, ada juga yang versi Naura. Jalan tengah yang telah kita lewati, renungkanlah. Itu versinya si Naura. Versi siapa? Nanti salah pula nih aku puterin lagunya Naura. Yaudah. Bila aku tanpa kamu. Ntar ya. Terus lanjut lagi dulu deh sama postingan Prima. Lanjut Kak Ul. Iya Prima. Kata Prima bilang nih teman perdua, terkait dengan memberikan atau mengabaikan kalau ada anak kecil mengemis gitu ya. Tanggapan aku tentang anak-anak kecil yang minta-minta, kalau aku cuekin. Banyak di Bandar Lampung kak, biasanya juga aku tengok kanan kiri, itu selalu ada yang organisir di seberang jalan. Kita gak harus berkewajiban ngasih, satu anak udah dijamin negara, walaupun negara agak wadidaw. Aduh. Tapi aku akan menghargai kalau mereka jualan, itu lebih baik ya, memunculkan jiwa bisnis sejak dini ya, walaupun karena faktor tekanan ekonomi gitu. Tapi pada dasarnya aku gak suka anak kecil kak, agak sosiopat memang. Padahal pernah jadi anak kecil ya. Thank you. Request lagunya Peter Pan yang judulnya Di Atas Awan, atau yang mana aja nih. Alright, kita ke lagu ini dulu nih, sesuai dengan urutan yang gabung tadi ya. Kalau teman perdua ada yang mau ikutan join juga, ngasih tahu pendapat kamu tentang anak kecil yang ngemis, kamu bakal ngasih bantuan atau gimana, boleh sama request lagunya. Jangan lupa Indonesia atau mancanegara. Kita ke lagu yang galau dulu nih teman perdua. Terbimbang-bimbang dia, kira-kira lanjut atau enggak ya?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus.

yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena

Hal hebat dari Govinda, baru aja kamu dengerin Tuan Pradua di Spada. Dan Wulan masih nemenin kamu. Ini bakal jadi sesi terakhir aku bacain postingan ya guys, karena bentar lagi termasuk ke jam 9 akan ada Berendes Cita. Yes, tadi ada Satria yang udah ikutan join juga. Lanjut Wulan. Iya, jujur ya, saya udah gak begitu peduli sama pengemis, entah itu anak kecil atau dewasa, karena banyak kejadian yang bikin aku malah ngerasa nyesel. Nyesel ngasih karena sikap mereka. Nah, by the way, dengar cerita Wulan tadi di bandara, aku juga pernah gitu. Rombongan kerja aku tuh telatnya bener-bener telat. Bahkan 10 menit kami duduk, pesawat langsung terbang. Yang paling bikin malunya itu pas jalan ke kursi lan, semua penumpang yang udah nunggu pada ngeliatin semua pas kami masuk. Ya iyalah, ibarat kata nih ya, dikira situ aja yang punya urusan, kita juga punya. Nah, gitu. Aduh. Minta maaf tuh sepesawat-pesawatnya. Lagu Tiara Andini, Aduh Bola Mata. Lan, makasih Wulan senyum hari ini. Iya, aku udah masukin lagunya, nanti bakal aku putar abis ini ya Satria. Thank you. Terus lanjut lagi, Prima tadi udah. Prima lagunya Peter Pan belum aku putar ya. Peter Pan di atas awan. Bentar, di atas awan aku nina. Di atas normal aja gimana? Katanya kan yang mana aja juga boleh. di atas normal aja ya, Ken. Ini ya, siapa? Prima. Lanjut terakhir nih dari Anjas. Aku jarang banget sih ngasih pengemis, karena menurut aku tuh emang jangan dinormalisasikan perihal itu. Kebanyakan kalau di Jakarta itu ada yang pantau, Kak. Aku sering banget lihat orang-orang yang mantau pengemis dari jauh, dan bener yang Kak Olen bilang, juga di Masjid Istiqlal itu banyak banget, Kak. Beberapa kali aku sholat di sana, terutama pas sholat Jumat ya, itu banyak banget pengemis di depan masjidnya. Semua balik lagi pada diri sendiri aja ya, Kak. Iya. Lagunya Utopia dari Adrian Khalif. Oke deh, thank you buat Anjas. Terima kasih Kak Olen cantik. Iya, sama-sama. Makasih juga buat yang udah ikutan join ya, guys. Abis ini kita lanjut lagi sampai jam 10 di Berendes Teh Cita.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

92,1 Radio Intan Jumbi, yang teman terbaik kamu, teman perdua. Ini udah masuk ke jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Ulan masih updatein kamu deh ya guys, di Beranda Cita hari ini kita mau bahas tentang korupsi. Ya bisa dibilang sih emang kalau ngomongin soal korupsi Indonesia masih PR banget ya teman perdua. Dan belakangan ini mungkin kamu juga sering dengar dengan istilah kooperasi desa atau kelurahan merah putih atau kopdes. Nah emang ini sih program yang dibentuk untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa, mulai dari bantu UMKM, menyediakan kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, sampai membuka peluang usaha baru. Nah kalau dikelola dengan baik nih, kooperasi bisa jadi tempat masyarakat saling membantu dan juga berkembang bersama. Jadi bukan cuma soal mencari keuntungan ya, tapi juga soal membangun ekonomi yang lebih kuat di tingkat desa. Cuman, semakin besar sebuah program, biasanya semakin besar juga nih perhatian masyarakat. Banyak yang mulai bertanya, kalau nanti mengelola dana yang besar, apakah Kopdes juga punya resiko untuk terjadi korupsi? Pertanyaan ini menarik untuk kita bahas bersama hari ini.

0: Falsis karena diam-diam janjiin bakal traktir makan di kantin kalau kepilih.
1: Tanpa kita sadari, kebiasaan yang kita lakukan bisa jadi indikasi korupsi. Remaja yang baik itu ikut memberantas korupsi.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

mengelola dana yang besar, apakah Kopdes juga punya resiko terjadi korupsi? Jawaban singkatnya sih, iya, berpotensi tong per dua. Tapi ingat ya, potensi bukan berarti pasti terjadi. Semua lembaga yang mengelola uang punya resiko penyimpangan. Ya mau itu koperasi, perusahaan, organisasi, bahkan komunitas kecil sekalipun. Resiko ini muncul kalau sistem pengawasnya lemah. Misalnya, laporan keuangan gak pernah dibuka pada anggota. Keputusan hanya dibuat oleh segelintir orang atau penggunaan dana gak jelas. Kondisi kayak gini nih bisa membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Tapi kalau sejak awal dilakukan secara terbuka, setiap transaksi dicatat, ada pemeriksaan rutin dan anggota aktif mengawasi, resiko ini bisa ditekan. Jadi yang menentukan bukan besar kecilnya dana, tapi gimana tata kelolanya.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki beberapa jenis mata uang yang dipakai untuk bertransaksi. Kondisi ini terjadi saat Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Dalam masa pendudukan Jepang, kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu atau pemerintah militer pusat. Gunsei Kanbu menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda, beredar pada tahun 1942. Emisi kedua bertuliskan Pemerintah Dai Nippon, tapi tidak sempat diedarkan. Dan emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu yang diedarkan pada tahun 1943. Setelah pasukan Sekutu berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 29 September tahun 1945, komandan pasukan melarang penggunaan uang Jepang dan mengedarkan uang Nika atau Netherlands Indies Civil Administration yang berlaku hingga tanggal 2 Oktober tahun 1945. Kemudian, setelah merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa uang Nika sudah tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Hal ini menandai awal kemunculan uang Republik Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Berandasa Cita barengan Wulan Tumpah Para 2 sampai nanti di jam 10. Salah satu hal yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain adalah anggota merupakan pemilik koperasi. Artinya masyarakat itu jadi anggotanya, jadi punya hak untuk mengetahui kondisi keuangan koperasi. Menghadiri rapat anggota tahunan atau RAT, ya, memberikan kritik bahkan meminta pertanggungjawaban dari pengurus. Selain itu ada juga pengawas koperasi dan pembinaan dari pemerintah supaya koperasi itu berjalan sesuai dengan aturan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin mencegah korupsi bukan cuma tugas aparat hukum ya guys, tapi pencegahan itu dimulai dari keterbukaan informasi, pengurus yang berintegritas, dan juga anggota yang peduli. Kalau semua merasa memiliki koperasi, maka pengawasannya juga akan lebih kuat.

adalah setiap program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasti membawa harapan besar, tapi harapan itu hanya bisa terwujud kalau dijalankan dengan jujur, transparan, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasannya. Jadi jangan buru-buru menuduh bahwa satu koperasi itu pasti akan korupsi. Tapi jangan juga cuek ya guys, justru kita perlu ikut mengawasi supaya tujuan koperasi ini benar-benar tercapai dan manfaatnya bisa dirasakan bersama. Nah sekarang ini waktunya kita lebih aware lagi, dan doakan juga deh semoga Indonesia baik-baik saja tuan perdua. Aku yakin sih Indonesia akan semakin jaya tanpa adanya korupsi. Ya pasti Len, semua negara kayak gitu, bener. Kita kalau korupsi gak ada di Indonesia tuan perdua, aku yakin gak ada rakyat jelata dalam negeri ini.

0: Trisila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adel.
6: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman produk informasi dari RRI.co.id, perusahaan teknologi asal Vietnam, Getfly Vietnam Technology GSE, memperkuat jangkauannya ke Indonesia dengan menghadirkan platform Getfly CRM. Hal ini untuk mendukung transformasi digital bisnis, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Platform Getfly CRM ini memfokuskan UMKM yang sedang berkembang, sehingga di tengah persaingan pasar digital, UMKM Indonesia bisa mengelola operasionalnya secara lebih efisien. Informasi selanjutnya, film agensi rumah tangga mengangkat kisah yang hangat mengajak penonton lebih menghargai asisten rumah tangga. Meski begitu, film yang diadaptasi dari novel ini dibalut drama dan komedi yang siap membuat penonton terhibur. Naya menghadirkan cerita yang berangkat dari realitas kehidupan perempuan pekerja dengan latar belakang berbeda. Film ini menyoroti perjuangan mereka mencari kehidupan lebih baik sekaligus memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga masing-masing.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: tahu, dia akan tungguin dulu jawaban kamu semuanya dari 10 lagu, 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang bakalan kamu acak-acak kadu teman Pro 2 untuk kita puterin nanti di jam 11 sampai dengan jam 12 siang. So, buat kamu yang pasti penasaran kira-kira lagunya lagu apa saja yang ada di Sulit, lagu pertama teman Pro 2 yang bisa kamu puterin dan kamu acak, yang pengen kamu puterin lebih dulu, ini adalah Gunona Rollerblade. Ini tahu pasti kamu, tahu banget pasti. Diawali dengan udah siap belum? Udah siap belum?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan

dari Rollerblade ini nanti bakalan kita puterin spesial buat kamu, dimana kalau misal kamu pengen dengerin lagu Nona yang pertama kali, kamu bisa langsung dengerin aja teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya ada lagu yang lain yang bakalan Aldi puterin, ini lagu terbaru dari Nia Tulus teman Pro 2 dengan judul Maca, bukan sih, lebih ke Teh Hijau teman Pro 2.

0: Kira-kira masih ada lagi gak lagunya? Masih dong, kita masih punya beberapa lagu lainnya yang akan kita puterin spesial, dan pastinya kita akan kasih ke kamu semuanya untuk di sini, dan kamu bisa gabung via apa saja teman Pro 2. Itu banyak banget, bisa WhatsApp, bisa RRI Digital juga bisa. Pokoknya kamu gabung aja di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
1: WhatsApp 0811 77 79 210, Instagram Pro2TPI, dan aplikasi RRI Digital.
0: Abis ini kita bakalan balik lagi dan jaga beda frekuensi. Yang belum makan siang, memang belum sih, nanti jam 12 makan siangnya ya.

0: hidup semati.
1: Sumpah lagunya Naif yang posesif sama Pro 2 yang dirilis kalau nggak salah di tahun 2000 ya. Dan ini dikemas ulang sama Delantis jadi bagus banget juga ya. Lagunya udah bagus, ini jadi lebih bagus lagi gitu. Keren. Keren. Jadi aku rasa sih kayaknya Delantis pada saat mengemas lagu Naif yang ini, dia pasti agak sedikit punya rasa yang aku harus buat lebih beda nih gitu untuk kemasannya. Aidih, keren. Oke, untuk di siang hari ini teman Pro 2 kita masih dengan Sulit susun lagu hits, dan tadi juga udah ada dua lagu yang udah aku dikasih ke kamu teman Pro 2. Yang pertama lagunya Nuna Rollerblade, dan juga ada lagu dari nah ini dia nih, Rollerblade dan Teh Hijau teman Pro 2. Nah kali ini ada dua lagu juga yang bakalan Aldi kasih teman Pro 2. Ini lagu Indonesia satu dan lagu dari mancanegara satu. Lagu pertama ini datang dari lagu Ivan Seventeen teman Pro 2 dengan judulnya Jangan Paksa Rindu.

0: Lagu Ivan Seventeen Tomorrow Part 2 ini bakalan ada di rilisan list sulit teman Pro 2 untuk susunan lagu hitsnya. Dan juga untuk di siang hari ini kamu bebas untuk memilih Ivan Seventeen, cocoknya di pertengahan boleh banget, atau mungkin di akhir juga boleh banget teman Pro 2. Kamu bebas aja mau ngacak nomor berapapun, mau 3 nomor, 4 nomor, atau 5 nomor juga bebas aja teman Pro 2. Setelah lagunya Ivan Seventeen teman Pro 2, bakalan ada lagu yang bakalan Aldi share juga. Itu datang dari Olivia Rodrigo teman Pro 2.
1: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Gurun Hujan, Juicy Lucy, terus juga ada lagu Funny featuring Herwa Jogja Lantai 2, ada Taylor Swift juga teman pro 2, The Fate of Opelia, dan pastinya masih ada beberapa lagu lainnya yang bisa kamu check and recheck juga di WhatsApp kita di 0811 777 9210. This is ada lagu dari Raim Laude, Bersenja Gurau. Here we go.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suara.

Masih berdengar aku untuk memperoleh dan untuk sulit. Udah saatnya kita akan puterin satu per satu yang udah kamu susun untuk disulit susun lagu hits di album Produa. Di sini ada Bang Aris, ada Bang Rahmat, ada Kak Dia yang udah bergabung barengan Aldi. Dan pastinya jangan pindah frekuensi, nanti semuanya bakalan Aldi susun. Tapi yang paling pertama kita akan puterin lagu Taylor Swift, The Fate of Ophelia, yang bakalan Aldi susun di awal untuk lagu ini. Here we go.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

Registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Bersama Pro 2 dan siang hari ini masih barengan Aldi yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore nanti di Santai Siang. So, jangan beda frekuensi, kita bakalan update untuk berbagai informasi di Santai Siang.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, 'Akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan salatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya.'"

besar berawal dari hal kecil yang terus berulang. Jangan pernah menunda hal kecil, karena kita akan melewatkan kemungkinan jalan sukses.

kamar mandi, buruan i keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris, Kak?
1: Pakai kris aja deh, Bang.
0: Oke, Kak. Ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi. Terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Kris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Kris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak keras.

0: cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih?
2: Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

0: Udah pilih-pilih makan siang apaan teman Produa?
1: Waduh, kalau ngomongin tentang makan siang emang terkadang suka bingung ya. Teman-teman ngajakin makan siang yuk. Terus habis itu ada pertanyaan selanjutnya, makan apa ya? Tapi lah, bingung lagi jadinya teman Produa. Udah di kantor bingung dengan pekerjaan, makan siang juga bingung. Untungnya pulangnya gak bingung ya, mau pulang kemana? Idi, itu masih beruntung kali. Tapi kalau ngomongin tentang makan teman Produa, Aldi gak rekomendasi makan siang sih. Lebih tepatnya ini Aldi seringnya datangnya tuh pasti malam, atau gak di tengah-tengah malam teman Produa. Kamu tahu warung Uniang? Ih, legend banget mah itu mah teman Produa. Warung Uniang, wih, kalau misalnya bisa dibilang waktu zaman-zaman dia buka di Aldi ya, waktu zaman Aldi itu warung Uniang ini tuh udah buka di depannya SMA 2 teman Produa. Itu zaman Aldi. Ah, nggak tahu tuh kalau misalnya di zaman di atas Aldi mungkin udah di mana pindahnya waktu itu teman Produa. Jadi waktu Aldi itu Uniang ini legendnya banget itu di Basuki Rahmat teman Produa. Wah, nah sekarang warung Uniang itu pindah di belakang kantor gubernur lama. Jadi kamu bisa cari aja warung Uniang. Itu apa namanya, Ma Uniang itu Man Produa selalu menunggu di depan meja dan kursi untuk siapa yang datang dan mau pesan makan dan minumnya teman Produa. Jadi ini ya, jadi kangen banget gitu dengan rasa mie rebusnya. Ali itu kalau kesana pesannya itu pasti kalau nggak mie goreng telur campur atau juga mie rebus telurnya setengah matang teman Produa. Buh, mantap banget, mantap banget. Tapi dia juga ada nasi goreng sih di Maunian teman Produa. Jadi kamu bisa cobain. Yang mungkin yang sering banget makan di Maunian, kita ramein lagi Mauniang, seru juga ya. Amat.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Masih barengan Aldi teman Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu. Dan untuk di siang hari ini yang lagi makan siang, selamat makan siang. Ini udah jam 1, Aldi juga telat sih makan siangnya teman Pro 2. Itu makan siang Aldi udah ada di luar, jadi abis ini Aldi kayaknya mau makan siang dulu. Jadi buat kamu tetap makan siang ya, jangan pindah frekuensi. Kalau lagi makan siang sambil dengerin juga enak kok, ada lagu-lagu yang enak banget.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Am. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

perodoan. Untuk informasi berikutnya datang dari Brock Lesnar, nomor perodoan yang mengumumkan pensiun dari gulat profesional di umurnya 49 tahun. Nanggung gak tuh ya? Satu tahun lagi 50 tahun gitu. Jadi baru pensiun pas gitu teman perodoan. Jadi pengumuman itu disampaikan langsung dalam wawancara The Pat McAfee Show Selasa di 4 Agustus 2026. Dan laga terakhirnya itu berlangsung di WWE SummerSlam 2026 pada saat dia kalah dari Oba Femi dalam pertandingan Hell in a Cell teman Pro 2. Dan sepanjang karirnya si Brock Lesnar ini juga mendapatkan 12 gelar juara dunia, termasuk 7 kali juara WWE dan 3 kali juara Universal. Dan dia juga tercatat sebagai juara WWE termuda sepanjang sejarah di umurnya 25 tahun, dan pernah menjadi juara kelas berat di UFC. Nah, di luar gulat juga Brock Lesnar juga pernah bermain untuk Minnesota Vikings di NFL tahun 2004 dan menjadi juara kelas berat One Pro 2. Ini bisa dibilang waktu Aldi main PS2 ya teman Pro 2 di WWE. Ini sebagai icon sih, icon WWE era kita lah teman Pro 2, era-era Aldi main PS2 ini, main Smackdown ya. Akhirnya pensiun juga. It's okay, kita berikan congratulation kepada sang legend untuk beristirahat, mungkin bisa bermain dengan anak cucu teman Pro 2. Ya, udah punya anak atau udah punya cucu kali, mungkin ya bisa jadi. Ya intinya selamat menikmati masa purna lah intinya teman Pro 2. Seharusnya harus ada acara pisah sambut ini mah harusnya mah. Hey.

Nanda Aryansa aka Awin yang bakal nemenin kamu di sore ini. Dan seperti biasa kita mulai dari What's on Capri teman Pro 2. Ntar kita lanjut lagi di jam 4, Awin bakal sharing-sharing ke kamu informasi-informasi yang viral di kota Tanjung Pinang dan sekitarnya seperti biasanya. Dan di jam 5 sampai sebelum jam 7-nya nanti Awin bakal masih nge-share satu topik buat kamu. Dan buat kamu yang udah join topiknya seperti biasanya juga bisa request lagu yang mau diputerin. Oke, kalau gitu jangan diganti dulu frekuensinya teman Pro 2, karena Awin masih bakal balik lagi buat kamu di What's on Capri.

0: Ngapain Gotar? Pagi gini damain tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar. Kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka, lagian nih, berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Etar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul, enak. Tinggal petik. Tapi petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak aja kok. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya, gitu pun nak marah.

Pulau Penyengat juga kemarin di Pulau Penyengat. Nah ini on the way teman Pro 2, mulai dari kemarin ya, berarti ini ya, dari tanggal 7 sampai 10 ada Bintan Resort Night Parade. Wah, di Lagoy itu. Nah on the way teman Pro 2, besok itu ada Dekranasda Tanjung Pinang Fun and Run. 5K dan 10K di Tanjung Pinang pastinya. Ini tadi sih kalau Awin lihat informasinya, ini di sekitaran Gedung Gonggong event runningnya. Wah, gokil sih itu. Terus di tanggal 17-nya nanti ada malam ramah tamah dan hiburan rakyat di Kota Tanjung Pinang juga. Dan nah, ini salah satu event yang Awin tunggu juga sih tiap tahunnya, ada Festival Kopi Merdeka 2026 dari tanggal 20 Agustus sampai tanggal 23 Agustus di Jalan Merdeka pastinya, karena namanya Kopi Merdeka ya. Dan nanti di tanggal 21 sampai 23 Agustus ya ada Tour de Bintan di Lagoy teman Pro 2. Tanggal 27 sampai 30 Agustus ada 24 Indonesia Tourism and Trade Investment Expo di Mega Mall Batam. Nah, ini event buat kamu yang di Batam. Dan di tanggal 28 sampai tanggal 29-nya ada Karimun Tajatari di Coastal Area Tanjung Balai Karimun. Rata ya eventnya ya. Dari Tanjung Pinang, Batam sampai Karimun semuanya ada tuh. Dan kalau kamu misalnya punya banyak waktu, datang ke semua juga bisa banget itu teman Pro 2. Tapi kalau mau ketemu Awin sih paling seru kayaknya di Festival Kopi Merdeka. Kita ngopi-ngopi lah di situ.

0: Keren banget ya film superhero yang kita tonton barusan.
1: Jelas dong, itu tuh superhero favorit aku. Udah keren, kaya, pintar, punya kekuatan super lagi.
0: Iya ya, seandainya aku juga punya kekuatan super, pasti aku akan selamatkan bumi ini dari segala macam bahaya.
1: Nggak harus punya kekuatan super juga buat nyelamatin bumi. Tanam satu pohon di rumah kamu, dan kamu udah jadi pahlawan bagi bumi. Simple kan?

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Teruslah belajar meskipun kamu sedang terluka. Biarkan langkahmu membawa dirimu pada kebahagiaan dan mengakhiri sedihmu. Ustadz

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're still listening to 92.1 Hits Music Station, Teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin tentang event-event yang bakal ada di bulan Agustus di Tanjung Pinang lah ya, mungkin ada dua event yang bikin Awin paling excited dan bakal menyempatkan diri buat datang ke event itu, Teman Pro 2. Yang pertama ini Kopi Merdeka. Kayak Kopi Merdeka itu tiap tahun sih Awin nyempetin datang. Nyempetin datang, kalau datang sama keluarga sih enak sih, ya bisa nebeng jajanan gitu kan. Ada beli apa, Awin ikut gitu. Jadi apa aja, aduh banyak lah itu jajannya di sana. Festival Kopi Merdeka buat tahun 2026 ini bakal diadain di tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026 dan ada upgrade ya, ini bisa dibilang dari tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini bintang tamunya widih. Ada Babang Virgun, Teman Pro 2, kayaknya kalau Awin boleh menebak-nebak ya, ini di tanggal 23 Agustusnya lah ini kita bisa nonton Babang Virgunnya. Tapi selain Babang Virgunnya juga masih ada Fauzana dan Aprilian. Selain itu Bazar UMKM-nya ada festival kesenian budaya Nusantara, ada musik tradisional dan modern, coffee art performance, ini pendekar-pendekar kopi, adu-aduan latte art, ini ada ya. FKM Fashion Show juga masih ada, Karnaval Budaya dan Traditional Coffee Show. Wih, seru sih. Ini Awin hari apapun itu kayaknya bakal nyempetin diri buat datang ke Festival Kopi Merdeka. Satu lagi Gerak Jalan. Gerak Jalan ini bisa dibilang apa ya, event akbar lah ya di Kota Tanjung Pinang, Teman Pro 2, karena sempat merasa kehilangan karena ada beberapa tahun yang event Gerak Jalan sempat enggak diadain tuh, kayak ada yang kurang gitu di Kota Tanjung Pinang kan. Ternyata akhirnya dikembalikan lagi event Gerak Jalan dan bakal, Awin sih bakal nyempetin banget buat nonton yang 45 km-nya. Itu seru banget sih, Teman Pro 2. Bisa apa ya, kayak begadang semalaman sampai pagi nonton Gerak Jalan dari start, ntar pindah lagi ke spot selanjutnya nungguin mereka lewat, nungguin lagi di finishnya. Wih, seru banget, Teman Pro 2. Ini kalau ini rekomendasi banget nih dari Awin, kalau kamu baru di Kota Tanjung Pinang, coba deh sempetin nonton Gerak Jalan yang 45 km-nya. Ih, itu bisa jadi cerita seru kalau kamu pulang ke daerah kamu nanti.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

You're still listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2, akhirnya kita sampai di sore ceria. Dan karena ini masih jam 4, sebelum kita share-share topiknya, kalau gitu Aun mau share-share ini aja deh, info-info viralnya buat kamu teman Pro 2. Jadi, buat informasi viral yang pertama nih, ada satu postingan atau satu akun yang lumayan menghantui FYP Awin beberapa waktu belakangan. Mungkin kamu udah pernah dengar juga teman Pro 2, ini ada bisa dibilang content creator yang sekarang dijuluki duta ketahanan pangan. Jujur banget Awin kurang tahu nama asli orangnya siapa teman Pro 2, tapi orang-orang bilang ibu ini sebagai Bu Kimpul gitu. Ya, jadi konten-kontennya itu emang beliau ini mengenalkan umbi-umbian lokal yang melalui konsep swap food swap. Itu yang unik teman Pro 2. Kenapa? Karena jujur, makanan-makanan umbi-umbian yang beliau bawain ini kayak asing banget di telinga Awin. Yang paling yang jadi trademarknya itu si Kimpul itu Awin jujur baru dengar. Tapi udah banyak banget kreasinya. Ada rasanya Kimpul, Cikimpul, Kimkuro, Kimnya pasti Kimpul ya. Ada kimbab Kimpul sampai Kimpul cuwi kuki teman Pro 2. Gokil enggak tuh saking kreatifnya ibu ini. Ternyata enggak Kimpul aja ya, kayak talas, ubi, tapi itu mungkin kayak udah biasa banget kita denger ya. Nah, setelah Aun cari tahu lagi, ternyata Kimpul sendiri itu emang masih umbi-umbian keluarga dari talas yang ternyata sangat-sangat potensial gitu buat jadi sumber karbohidrat pengganti beras gitu. Begitu ya. Nah, kenapa Kimpul ini dibilang bagus gitu ya? Ternyata tinggi serat, terus karbohidrat kompleksnya ada, dan bebas gluten buat kamu yang orang alergi gluten itu namanya. Nah, pokoknya ini bebas gluten atau gluten free. Dan selain Kimpul, salah satunya yang lumayan asing di telinga Awin ada namanya Gembili. Dikreasiin jadi Gembili butter cheese. Jujur kalau ibu ini buka warung di Tanjung Pinang, Awin bakal cobain sih. Kayak seru aja nyobain makanan yang unik-unik gitu. Dan kenapa nggak nekat ngolah sendiri? Karena emang setahu Awin juga beberapa umbi-umbian ini ada diperlukan pengolahan khusus biar nggak salah makannya. Karena kalau salah tuh ada yang bisa bikin gatel, sakit perut, dan yang lainnya. Ya kan? Begitulah teman Pro 2. Tapi ini menarik, jujur menarik buat diversifikasi pangan. Biar kita nggak beras-beras terus lah, boleh.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus sadar

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

lagi bareng Awin di Sore Ceria Teman Pro 2. Ini barusan lagi. Kalau Sore Ceria ini kayaknya info-info viral ini, cerita-cerita abis scroll-scroll. Nah itu, kadang scroll-scroll sosmed kayaknya ada manfaatnya kalau kamu siaran di Pro 2 tuh. Jadi info-info yang didapetin bisa dibawain waktu siaran. Jadi ini Awin baru aja lihat ini Teman Pro 2, info dari Tom Holland nih. Lagi hot banget ya kalau ngomongin Tom Holland. Kemarin The Odyssey filmnya rame, terus Spider-Man juga udah pasti gacor lah dia kalau jadi Spider-Man gitu kan. Nah, tapi ini bukan tentang filmnya Teman Pro 2. Jadi Tom Holland ini baru banget aja cerita soal workout favoritnya yang kalau dilihat itu kayak gampang gitu Teman Pro 2. Kenapa? Karena isinya itu cuman 5 kali pull up, 10 kali push up dan 15 air squat gitu. Simple ya kalau dilihat-lihat, tapi ternyata 3 gerakan itu harus diulang selama 20 menit terus menerus. Berapa banyak? Pokoknya coba aja 20 menit gerakan itu diulang terus, bisa berapa kali kamu? Bisa berapa kali repetisi? Ih, pedes sih. Awin kalau ngebayanginnya emang simple ya, kayak ya 3 kali, 5 kali udah pedes, udah lemes itu kayaknya lututnya. Tapi ya, Tom sendiri ngaku kalau dia itu pernah nyelesain sampai 27 ronde dalam 20 menit. Itu kalau dihitungin satu-satu itu setara dengan 135 kali pull up, 270 push up dan 405 kali air squat. Pedes dan lemes itu. Tapi ini ide yang bagus dari Tom Holland, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat kamu, buat Awin. Nanti dulu deh kalau buat Awin. Siaran aja dulu.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Selama ini memang banyak orang yang mengira bahwa Pulau Weh adalah pulau paling barat di Indonesia. Padahal salah, kota Sabang yang terdapat di Pulau Weh memang kota paling barat. Tetapi pulau yang terletak di ujung paling barat Indonesia bukan Pulau Weh, melainkan Pulau Benggala. Karena terletak di paling barat, pulau ini menjadi salah satu pulau terluar di Indonesia.

0: Oke teman Pro 2, waktunya kita gabung ke Pro 1 Tanjung Pinang buat dengerin prakiraan cuaca bareng BMKG.
1: BMKG Tanjung Pinang.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kami kembali bersama dengan Anda di kesempatan sore hari ini untuk menyampaikan informasi prakiraan cuaca. Dan pada sore hari ini, Serika pendengar sudah bersama dengan prakirawan kita, ada Mas Robi dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Robi.
3: Halo, selamat sore Serika.
2: Halo, selamat sore. Apa kabar sore hari ini?
3: Baik Kak, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Ya, ini sepertinya terjadi peningkatan suhu ya Mas Robi ya. Tanjung Pinang Mas, kue beberapa hari ini panas terus Mas.
3: Iya Kak. Okay. Memang terasa lebih panas ya kayak.
2: Sebelumnya. Iya. Silakan Mas Robi informasinya Mas.
3: Iya, baik Karika. Terima kasih kesempatan ini. Dan selamat sore untuk setia Tanjung Pinang di jumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, jadi kami ingin menyampaikan informasi cuaca untuk Kota Tanjung dan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, yaitu Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dan untuk kondisi cuaca pada esok hari dapat kami sampaikan, di pagi dan siang hari kondisi secara umum akan berawan, kemudian malam dan dini hari diperkirakan cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Sementara itu suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 92%. Kemudian informasi selanjutnya itu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di beberapa perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk esok hari, Kak.
2: Oke. Baik. Ada tanggapannya, Mas Robi?
3: Iya, kalau untuk kondisi cuaca memang dalam beberapa hari ini curah hujan dibilang untuk ini Kak ya, turunnya itu udah berkurang gitu daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin himbauan yang paling khusus untuk kita waspada yaitu terkait dengan potensi untuk karhutla itu Kak. Iya, atau titik apa, hotspot ya. Semoga kita bisa menjaga untuk tidak terjadinya karhutla, terutama untuk di lingkungan terdekat. Mungkin itu aja sih.
2: Oke, baik, terima kasih untuk informasi dan juga masukannya bagi kita masyarakat Tanjung Pinang dan Bintan pada khususnya ya, juga terjadinya karhutla tadi Mas Robi ya. Selamat sore Mas Robi.
3: Ya, selamat sore Karika. Terima kasih.

Lanjut lagi bareng Awin di Sore Ceria, teman Pro 2. Nah, ini baru lagi Awin ngeliat ada postingan yang viral, teman Pro 2. Ini tentang seorang ibu-ibu asal Madura yang jualan gado-gado. Biasa banget dong. Kenapa viral ibu-ibu jualan gado-gado? Tapi, teman Pro 2, yang luar biasa adalah ibu ini jualan gado-gadonya di Arab Saudi dengan pemandangan Jabal Kandama. Jadi ya, itu dia seorang ibu asal Madura. Emang baru-baru ini lagi mencuri perhatian karena videonya jualan gado-gado di Arab Saudi yang diunggah sama akun @Fadil Raihan tuh, viral di media sosial, di Instagram teman Pro 2. Dan yang bikin dia makin menarik ini jualannya ya, pemandangannya itu mencolok banget karena lapak sederhananya ini ya kayak orang jualan pecel gimana sih gitu kan. Lapaknya ini ada background yang luar biasa, yaitu Jabal Kandama yang merupakan salah satu kawasan perbukitan yang menghadap kota Mekah. Oh, jadi dia jualan pecel nih, lapak pecel kan. Belakangnya kota Mekah gitu backgroundnya. Wih, keren banget tema Pro 2. Dan di video yang viralnya ini, ibunya ini ya kayak orang jualan pecel, doi lagi ngulek bumbu kacang dan siap buat menyajikan gado-gado buat pelanggannya. Dan gado-gadonya ini dijual dengan harga 1000 rial Saudi. Sabar, 1000 rial Saudi itu berapa ya kalau dirupiahin ya? 1000 rial Saudi. Hah? Serius? Masa sih? Masa sih 4 juta? Yang benar aja ini. 1000 rial Saudi, salah kali ini. Ah, salah kali ini infonya nih. Masa gado-gadonya 4 juta? Enggak lah, ini kayaknya mungkin salah tulis. Mungkin 100 rial kali ya. Kalau 100 rial 400 ribu masih mahal juga. 10 kali 10, 47 ribu, itu masih masuk akal lah kalau orang jualan gado-gado harga segitu di luar negeri. Tapi ya itu cuma Pro 2. Karena uniknya orang Indonesia ini kayak jualan gado-gado di Arab Saudi pun vibesnya itu masih Indonesia banget. Kalau kita ngelihat di stallnya aja, di tempat dia jualannya aja. Tapi kalau udah ngelihat sekelilingnya, fix, ini luar biasa karena dia jualan gado-gado, backgroundnya kota Mekah. Gokil.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

teman terbaik kamu. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

You are still listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2 sudah memasuki jam 5 sore. Ini artinya sudah waktunya buat Awin sharing-sharing ke kamu topik yang mau Awin share di sore ini. Nah, ngomongin topiknya teman Pro 2, kayaknya Awin kepikiran dari info viral yang terakhir kali Awin bacain tadi. Itu tentang ibu-ibu yang jualan gado-gado di Arab Saudi, teman Pro 2, dengan pemandangan di belakangnya itu backgroundnya kota Mekah. Nah, itu langsung aja jadi pertanyaan Awin buat kamu sore ini teman Pro 2. Kira-kira kalau kamu tinggal di luar negeri, pekerjaan unik ala Indonesia apa yang mau kamu lakuin di sana? Ah, itu dia. Apakah kamu mau jual gado-gado juga? Jualan ketoprak? Atau malah jadi juru parkir? Kan macam-macam tuh ya. Boleh kasih tahu jawaban kamu ke Awin di WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-777-9210. Atau buat kamu yang dengerin di aplikasi RRI Digital, boleh langsung aja ketik di live chat-nya. Jangan lupa sekalian request lagunya teman Pro 2, Awin tungguin sampai sebelum jam 7 nanti. Oke.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolangkaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolangkaling disebut juga sebagai kleberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolangkaling berasal. Kolangkaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolangkaling itu sendiri. Yang bikin kolangkaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolangkaling. Bahkan di beberapa daerah, kolangkaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolangkaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Back for you at sore ceria teman pro 2, karena Awin masih nungguin jawaban dari kamu buat pertanyaan, buat topik yang Awin kirim di sore hari ini. Kalau gitu Awin mau info-info aja dulu teman pro 2 sambil nungguin jawaban kan, daripada nungguin jawaban gak ada kepastian, gak ngapa-ngapain kan. Ya udah, sekalian teman pro 2, Awin mau infoin kalau pendaftaran Bintang Radio 2026 udah dibuka dari kemarin tanggal 3 Agustus 2026 sampai tanggal 30 Agustus 2026 nanti. Dan seleksinya sendiri bakal dilaksanakan di tanggal 16 September 2026. Jadi masih banyak banget waktunya. Kalau kamu daftar sekarang, kamu masih punya waktu kurang lebih sebulan sampai kamu ikutan seleksinya nanti. Syaratnya apa aja? Syaratnya yang penting kamu tuh udah 16 tahun ke atas ya, dan maksimal 25 tahun pastinya, punya kartu identitas yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, boleh teman pro 2, bahkan akte kelahiran juga boleh dibawa buat persyaratannya. Dan buat kamu yang nantinya lolos ke grand final, kamu harus punya BPJS kesehatan yang aktif. Dan buat peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Jadi kamu boleh lah kalau memenuhi syarat-syaratnya, boleh ikut teman pro 2. Dan buat ketentuan pendaftarannya, kamu bisa daftar langsung secara online di bintangradio.rri.id, atau kamu juga bisa wajib banget buat follow akun Instagram @bintangradio.id dan YouTube bintangradio.id. Dan juga kamu harus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Dan kalau kamu udah fix daftar nih, kamu harus posting di mana tuh, di Instagram kamu atau dan juga TikTok kamu dengan hashtag Bintang Radio 2026 Tanjung Pinang. Apa yang diposting, kamu harus posting video lagu pop Indonesia dan pop daerah ya, yang jadi persyaratan buat seleksinya. Durasi video maksimal 3 menit sesuai format standar sosial medianya. Nah itu teman pro 2, ditunggu buat kamu daftar Bintang Radio. Dan buat kamu yang di kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, ntar seleksinya kayaknya bakal di kantor RRI Tanjung Pinang tuh. Sekalian kalau kamu mau ketemu penyiar-penyiar Pro 2 Tanjung Pinang, mau ketemu Adele, mau ketemu Angela, Nura, Aldi, mau ketemu Wulan, sekalian boleh banget teman Pro 2. Ditunggu pendaftarannya cuma sampai tanggal 30 Agustus 2026.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

You're still listening to 92.1 Hits Music Station. Awin balik lagi buat kamu di sore ceria teman Pro 2. Nah, tadi tuh Awin nanyain ke kamu kalau misalnya kamu tinggal di luar negeri kan, pekerjaan unik ala Indonesia apa yang mau kamu lakuin di sana? Tapi kalau dipikir-pikir ke luar negeri ngapain ya, kerjaannya masih kayak kerjaan di sini gitu kan? Cuman ya udah lah teman Pro 2, kalau kita Awin bacain aja jawaban-jawaban yang udah masuk dari kamu. Yang pertama ini dari WhatsApp ada Bang Andra. Sore ceria Awin, sore ceria juga Bang Andra. Kalau aku tinggal di luar negeri, pengen banget buka angkringan. Ide bagus. Menurutku konsep angkringan itu unik banget. Orang bisa nongkrong santai, makan murah, terus ngobrol sampai malam tanpa harus di tempat yang mewah. Menunya juga khas Indonesia banget, kayak nasi kucing, sate usus, gorengan, sama wedang jahe. Siapa tahu orang luar malah ketagihan sama vibes nongkrong ala Indonesia. Sekalian request lagu dari band yang namanya mirip aku. Disuruh mikir tuh, sempurna judulnya, oke. Andra and the Backbone sempurna ya, boleh-boleh Bang Andra. Ih, tapi itu jujur ide bagus ya, kayak wedang jahe di luar negeri itu kayaknya cocok banget. Kenapa? Karena orang luar negeri kan minum alkohol buat menghangatkan badan. Tapi ini jahe kan buat menghangatkan badan juga. Itu jadi opsi juga buat orang-orang Indonesia yang tinggal di sana yang pengen stay halal tapi pengen ngangetin badan. Boleh itu minum wedang jahe di New York gitu kan. Terus ada lagi dari Kak Selin di WhatsApp Tumor Pro 2. Halo Bang Awin, halo juga Kak Selin. Kalau aku sih pengen jadi penjual jamu keliling, tapi konsepnya dibikin modern. Jadi tetap pakai resep tradisional Indonesia, cuma kemasannya lebih kekinian. Menurut aku banyak orang luar negeri yang sekarang mulai suka minum minuman herbal. Siapa tahu jamu kunyit asam atau beras kencur bisa jadi minuman hits di sana. Request lagunya Juicy Lucy Malapetaka, boleh. Tapi ide bagus juga nih Kak Selin teman Pro 2. Kenapa? Ini Awin tambahin deh idenya sekalian. Pengen jual jamu keliling kan di luar negeri, kenapa nggak sekalian jamu kelilingnya dibikin ala-ala konsep kopi-kopi gerobakan pinggir jalan. Itu ya, itu keren sih Kak Selin. Jadi keliling dorong gerobak. Kok dorong sih? Ini kan udah lebih canggih kali ya, sepeda-sepeda di luar negeri. Jadi full listrik ya. Isi kontainer chiller boxnya apa? Isinya jamu. Beh, itu fix sih orang-orang yang orang-orang luar negeri yang senang yoga, hidup sehat segala macamnya, dikasih jamu keliling, ya kan? Cocok banget itu. Ide bagus Kak Selin. Oke, sama Pro 2, karena idenya bagus-bagus Bang Andra dan Kak Selin. Kalau gitu Awin puterin aja lagu requestan dari Bang Andra dan Kak Selin. Kita mulai dari Andra and the Backbone. Sempurna.

0: kita dari
1: Gosek.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Sore ceria teman Pro 2, masih ada Win yang nemenin kamu di sore menuju malam ini. Udah agak gelap langitnya teman Pro 2, jujur aja ya kan. Oke teman Pro 2, kalau gitu Win langsung aja mau bacain jawaban yang udah masuk selanjutnya dari WhatsApp ini. Ada Kanadia. Sore ceria Win, sore ceria juga Kanadia. Kalau kata Kanadia nih teman Pro 2, aku pengen jadi tukang fotokopi dan print yang juga jual alat tulis kayak di depan kampus-kampus Indonesia. Ih, keren. Kedengarannya sederhana, tapi menurut aku konsep one stop buat print, fotokopi, jilid, beli pulpen sampai map itu praktis banget. Siapa tahu mahasiswa di luar negeri juga butuh. Request lagunya Naikila MMG, boleh banget Kanabila. Tapi ini bagus sih. Dan sebenarnya aku bingung juga, ya apa orang di luar negeri masih butuh print-printan, masih butuh scan gitu kan? Apa emang di sana tuh udah kayak ya udahlah full online aja, dikasih dokumennya, dikasih PDF-nya segala macam, jadi nggak perlu ngeprint nulis segala macam. Tapi ini ide yang menarik. By the way teman Pro 2, masih boleh banget buat kamu yang mau join di topik sore hari ini. Awin masih bakal muterin lagu yang kamu request dan bacain topiknya sampai sebelum jam 7 nanti. Tapi sekalian Awin mau infoin buat waktu azan maghrib di Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup." Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa

0: Berani mulai dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya, rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya.

Zaman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Pro2 pasti tidak asing dengan film yang berjudul Home Sweet Home. Film yang telah tayang di bioskop di seluruh Indonesia sejak September 2024 lalu ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Almira Bastari. Dengan mengangkat genre metropop, yaitu kehidupan anak muda di kota metropolitan, novel Home Sweet Loan diterbitkan pada 2022 lalu. Novel ini menceritakan tentang 4 sahabat dengan latar yang berbeda-beda, yang sama-sama berusaha untuk memiliki rumah impian mereka. Meski demikian, Home Sweet Loan berfokus pada kehidupan sang tokoh utama yang bernama Kaluna, yang berasal dari kaum menengah, lengkap dengan permasalahan dalam keluarganya yang toksik. Melalui Kaluna dalam 312 halaman, Almira Bastari mampu menyajikan masalah dan konflik realistis yang saat ini dirasakan hampir seluruh anak muda. Selain itu, novel yang mengangkat masalah serius ini juga diselingi dengan sejumlah komedi dan kisah romantis

0: hingga homesweet loan dapat menjadi bacaan yang menarik, ringan, dan mudah dipahami bagi pembaca muda. Bagaimana kelanjutan kisah Kaluna? Mampukah keempat sahabat ini berhasil memiliki hunian sesuai keinginan mereka? Ikuti terus kisah selengkapnya dalam novel Homesweet Loan karya Almira Bastari.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Station Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya. Udah mendekati jam 7. Ini jadi sesi terakhir kita, sesi terakhir Awin buat nemenin kamu di malam ini. Di sore ini, cepat banget, udah mau malam aja. By the way, teman Pro 2, kalau tadi kita ngomongin tentang orang Indonesia yang tiba-tiba jualan gado-gado di Arab. Nah, Awin tuh penasaran, teman Pro 2, kira-kira kapan pertama kali orang Indonesia ini keluar negeri dalam bentuk rombongan buat kerja di luar negeri. Ternyata pemberangkatan tenaga kerja asal Indonesia, gelombang pertama ke luar negeri itu terjadi pada tanggal 21 Mei 1890. Wow, udah lama ya. Udah lebih dari satu abad yang lalu ternyata teman Pro 2. Jadi di momen itu sebanyak 94 orang buruh kontrak diberangkatkan dari Batavia atau Jakarta menggunakan kapal menuju Suriname buat bekerja di pelabuhan milik kolonial Belanda. Oh, makanya ya. Makanya ada sejarahnya kenapa banyak orang Jawa, orang keturunan Jawa bisa bahasa Jawa, gak bisa bahasa Indonesia di Suriname yang dekat banget sama Belanda gitu. Oke, jadi baru tahu tuh Awin ada yang begitu-begitu. By the way teman Pro 2, karena sekarang sudah mendekati jam 7 malam, itu artinya jadi sesi terakhir buat Awin nemenin kamu di sore ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Awin dari tadi ya. Dari jam 3 kita mulai dari What's on Capri. Terus yang udah join topiknya di jam 4 tadi, terima kasih banyak teman. Di jam 5 tadi, terima kasih banyak teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu juga yang dengerin dari aplikasi RRI Digital. Dan juga yang dengerin dari frekuensi 92,1 MHz. Oke, kalau gitu sekian dari Awin buat sore ini. Awin pamit undur diri dulu. See you and bye.

0: dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Teman Pro 2 Bali siapkan tram listrik otonom Bandara I Gusti Ngurah Rai Canggu dengan nilai investasi capai 2,2 triliun rupiah. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Indonesia mendapatkan peringkat 2 negara paling puas dengan hubungan cinta kalahkan Amerika Serikat. Berdasarkan survei Love Life Satisfaction Index 2026, Indonesia menempati peringkat kedua dari 29 negara dengan skor 85, hanya terpaut 1 poin dari Thailand.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edi Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Teman pro 2.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Kita ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan. Ya.
1: Tahu Gedangan?
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya. Agak,
0: karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
1: Surabaya coret. Betul. Ada tulisannya soalnya Surabaya coret.
0: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis ya. Single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow.
1: untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, lagu, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Benar
1: juga. Waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Bener. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang
1: cek.
0: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya, biasa lah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya, karena 2023.
1: Betul.
0: 2026 sempat jeda nih, ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke, okay, gitu. Itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Yang, tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oke, okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke. Okay,
1: jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Iya, lumayan dini, lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh.
0: Gitu. Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak betul, diracunin betul. Gitu kan.
1: Mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya, wow.
1: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih jatuhnya sekarang, cinta banget.
0: Nah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa enggak gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Oke. Okay. Nah, akhirnya les juga.
1: Gitu.
0: Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu enggak sih?
1: Nah, kebetulan dapat guru itu yang orangnya gini, kamu pengen belajar lagu apa gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh,
1: pengen Ungu, Pak gitu. Yeah. Ungu, The Massive gitu-gitu tuh.
0: Oh,
1: belajar terus ya.
0: Gitu. Iya sih. Itu seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada betul, segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar, kita les juga, itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Juga. Benar.
0: Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
1: Yes.
0: Seru.
1: Udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Benar. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Wih. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya kalau nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya ya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu.
0: Betul.
1: Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
1: Belum.
0: Oh belum ya? Waktu itu belum ya?
1: Iya. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayaknya, 2019-2020 lah.
0: Itu pertama kali nulis tuh? Nulis
1: pertama
0: lirik berarti
1: nulis.
0: Ya? Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu? Oh enggak ya?
1: Enggak.
0: Kenapa gak dirilis bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi setiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin...
0: Iya
1: okay,
0: sih.
1: Oke, nggak jadi deh.
0: Gitu. Oke. Bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan.
1: Yes.
0: Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk
0: bener.
1: Rilis tuh gitu.
0: Iya.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini
0: bener
1: anu nggak maju nggak gitu ya, manusia ya.
0: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan tuh, Juni ya.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright. Ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget rasanya ya. Udah Agustus aja nih,
1: bulan.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan. Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Gitu. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kau pikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh, silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah nggak ketahan.
0: Oke.
1: Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Aman nggak bang?
0: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini tuh sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Okay.
1: Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua. Dia tiga bersaudara. Tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Okay.
1: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh. Tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oh, okay.
1: Jadi dia karena gak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya, dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya, benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Benar.
0: Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga, ke sahabatku namanya Ega.
0: Okay, shout out buat Ega ya. Okay.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow. Oke. Itu.
1: Nah, itu that's why itu. Halo.
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow, ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak mungkin ya amit-amit.

0: lain terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya,
1: teman-teman semoga sehat semuanya.
0: Benar. Maksudnya kayak semoga ini sehat sebagai perantauan tuh kayak agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Oke. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Mm-hmm. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih
0: kita juga. Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Mm-hmm. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya? Menghargai setiap momen ya, mm-hmm. setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yeah, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
0: Ah, itu tadi. Dia. Benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh jangan sampai gitu ya.
1: Betul, benar.
0: Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Oke.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, gak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah, iya sih.
1: Itu mungkin disitunya sih.
0: Benar. Itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat nih ini apa ya? Ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
1: Inspirasi untuk, juga sih.
0: Untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright. Kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja ini dia Bara dengan tak tersampaikan. Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu. Ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat-sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Bener-bener. Tapi apa nih, maksudnya harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih,
1: benar-benar. Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih, harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu, bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, jangan, semuanya di rakus, sikap ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulan kan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Iya benar-benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Enggak apa Mas, apa instrumennya enggak banyak gitu ya.
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan Mas mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga. Karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak
1: bahkan AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun
0: bener
1: juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul,
1: gitu. Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh,
0: okay. Bener. Karena itu, ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu.
1: Ego,
0: kan.
1: Betul.
0: Ego
1: betul.
0: Kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu. Tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Bener. Alright. Tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku sih belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya okay. brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dokter Tirta itu pernah bilang, eh bukan Dokter Tirta ya, iya Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya iya.
1: Ya dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana? Butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, okay, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Nah, sebagai itu sih, jangan sampai dia menggantikan peran ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
0: Okay.
1: Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
0: Iya, benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Serem juga sih ya.
0: AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh,
0: kan?
1: Terima kasih banyak Mas.
0: Bener.
1: Terima kasih.
0: Betul
1: itu ya.
0: Iya kan?
1: Betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu, Bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan eksperiensi itu gitu kan.
1: Ya, itu, alright. Teman-teman.
0: Oke.
1: AI enggak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
0: nyawa. Punya nyawa. Benar. Oke deh, nanti habis ini. Benar, ya, enggak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bara. Yes. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa.
0: Oke,
1: ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya bener. Kalau bisa ya.
0: Bener gak salah, bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh,
1: kerja,
0: seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling best.
1: Menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak
0: kayak
1: mikir.
0: Bener. Malam mungkin
1: tapi
0: suasana
1: maaf ya,
0: udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari
1: ada
0: overthinking
1: solusinya.
0: Gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak sih, enggak pamungkas juga sih. Kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi okay. gitu kan. Bara Nagata itu pengen dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep-deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget.
0: Apa?
1: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang?
1: Bercerita tentang sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Oke.
1: Okay. Seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Oke.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi. Jadi.
0: Bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun walaupun, ya.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, yes. Sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok gak punya pacar sih? Mm-hmm. Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes.
0: Cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya, selamat malam Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih? Kalau dalam bermusik,
1: mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop. Masih, ya.
1: Benar-benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop, pop aja sih.
0: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
1: ya, John Mayer.
0: Gitu. Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Aku cukup oldies di ini sih. Mm-hmm. Air Supply.
0: Alright.
1: Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. Oh, wow. The Beatles. Air Supply.
0: Oke.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya, lumayan oldies juga ya, dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya sih, iya sih, emang. Mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih. Katanya sedih, sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry, gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup. Ini ada yang pingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres enggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga. Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ loh ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa banyak, buat Bro
0: 2. Dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Thank you teman Bro 2.

0: Jalan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Gak.

0: Bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai semedi.
1: Tune in sini.
2: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
1: Cuma di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: Yes, 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tadi udah sama Awin ya, jarang-jarang kan Awin mengudara teman Pro 2. Dan tadi Awin sudah menemani kamu, berarti lanjut sama Nura sampai jam 12 malam. Dan seperti biasa malam hari ini, Kamis malam, ada Mbak Avitri. Hai, assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah, tidak sama ya. Tapi untuk outfitnya hari ini sayang sekali tidak couple kita ya, teman Pro 2.
4: Hari ini outfit dari pagi.
3: Luar biasa. Aktivitas seperti biasa ya,
4: aktivitas
3: Mbak, ya?
4: Seperti biasa. Tadi diawali dengan gotong royong di kantor ya. Biasanya memang Kamis minggu pertama itu aktivitasnya gotong royong bersama, kemudian setelah itu menghadiri rapat akhir persiapan peringatan HUT RI ke-81 tahun tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian kita ada rapat organisasi. Kemudian sore tadi juga ada aktivitas apa ya? Ada yang operasi mata.
3: Okay.
4: Ya, jadi itu ya hektik banget lah.
3: Hektik
4: kemudian
3: banget.
4: Mobil mogok.
3: Aduh, ada pula agenda itu ya.
4: Iya.
3: Aduh, luar biasa.
4: Jadi curhat ya.
3: Iya. Bujuk-bujuknya curhat nih. Tapi intinya teman Pro 2, dari segala kehektikan yang Mbak Fitri jalani hari ini, ini tuh menandakan kalau kita tuh enggak perlu takut loh dengan adanya sesuatu yang mungkin sempat membuat teman Pro 2 tuh kayak, nanti kalau seandainya ada ini, aku kayaknya gak bakal sibuk lagi deh, karena peran aku akan tergantikan dengan ini. Ini tuh apa?
4: Ini tuh apa ya?
3: Kita tanya sama Mbak Fitri, apalah ini itu Mbak?
4: Jadi tema kita malam hari ini ya, kita mencoba yang sedang kekinian ya. Hari ini tuh yang sedang kekinian itu tentang AI. Ya, fenomena AI ini sudah merambah ke seluruh dunia.
3: Benar.
4: Jadi bahkan ada orang-orang yang ketakutan sekali dengan AI dan ada orang-orang yang sangat tergantung dengan AI.
3: Oke.
4: Nah, makanya malam ini ayo kita angkat tentang AI anxiety ini, gitu ya. Mungkin secara psikologi memang ini enggak ada penyakitnya.
3: Betul.
4: Yang khusus ya, tetapi ini istilah-istilah yang muncul ketika ada fenomena-fenomena terkini atau kekinian begitu ya. Jadi AI anxiety ini bisa dibilang kecemasan-kecemasan tentang AI. Jadi kecemasan kalau AI akan menggantikan manusia, atau AI akan berperan banyak kemudian manusia tidak digunakan lagi. Ada juga orang yang tidak bisa hidup tanpa AI. Nah gitu, jadi kecemasan-kecemasan seperti itu yang hari ini banyak terjadi.
3: Oke.
4: Nah ini memang secara penelitian khusus sih belum saya temukan yang yang heboh sekali apakah pengguna AI ini lebih banyak laki-laki atau perempuan. Itu belum pernah membaca, tetapi setelah survei kecil-kecilan mewawancarai rekan-rekan ya, ternyata sekarang laki-laki itu sudah punya teman curhat yang paling aman.
3: Okay.
4: Mau curhat apa aja dia bisa ya ke AI. Justru seperti itu. Tapi kalau perempuan rasanya masih membutuhkan teman perempuannya atau makhluk manusia gitu.
3: Betul.
4: Tapi kalau laki-laki kan biasanya cenderung tertutup, nggak mau kepo gitu ya. Jadi hari ini mereka sangat terbantu dengan AI.
3: Dengan
4: gitu.
3: Kehadiran AI tadi.
4: Dengan kehadiran AI, karena bahan obrolan mereka ya rata-rata itu setelah Mbak tanya gitu, apa aja sih yang kalian obrolin kalau sama AI gitu ya. Yang pertama sih terkait tentang hubungan.
3: Hubungan
4: curhat
3: asmara.
4: Hubungan asmara, hubungan dengan orang tua. Kadang-kadang laki-laki itu sebenarnya kita melihatnya tegar ya, tapi banyak juga yang mengalami kerapuhan. Jadi tegar di luar, rapuh di dalam.
3: Benar.
4: Ya itu kayak kue salju barangkali.
3: Iya lagi.
4: Lumer gitu ya.
3: Benar sekali, itu lumer.
4: Lumer
3: ya. Okay. Bisa aja ya.
4: Gitu. Jadi kedua terkait dengan keuangan. Jadi kan mereka yang sedang mengalami masalah keuangan, masalah ekonomi, mereka mencari solusi curhatnya ke AI, gimana sih yang harus aku lakukan, tiap bla bla bla bla lah begitu ya. Kemudian yang ketiga masalah tentang pendidikan gitu ya. Nah, kalau aku begini nanti aku kira-kira cita-cita aku jadi ini, aku sekolahnya di mana. Jadi peran-peran, mohon maaf nih, praktisi psikologi maupun psikolog ya, hari ini dokter ya, konsultasi kesehatan ya, itu sudah hampir
3: mulai tergantikan,
4: mulai bergeser ya. Bener. Mereka curhatnya bukan ke para ahlinya dalam bentuk manusia. Bener. Tetapi menurut mereka ahli di dalam bentuk digital gitu.
3: Benar-benar. Nah, jadi mungkin laki-laki ini karena dia tidak biasa bercerita dan tidak percaya dengan yang lain, kan beda dengan perempuan ya Mbak. Perempuan kayak aku percayalah sama kau walaupun nanti ujung-ujungnya ember gitu. Karena tidak ada rasa kepercayaan itu dan tidak ada rasa ingin cerita, makanya dia ngerasa lebih aman cerita ke AI.
4: Iya, dan kalau cerita-cerita yang dalam ke laki-laki kan sesama laki-laki biasanya enggak terlalu didengar.
3: Benar.
4: Bahkan malah dibilang gitu aja baper.
3: Nah, diejek ya,
4: gitu
3: Mbak.
4: Malah diejek. Okay. Jadi responnya tuh bukan respon yang dia harapkan gitu.
3: Oke, sedangkan kalau di AI dia tuh dikasih semangat.
4: Dikasih semangat,
3: divalidasi ceritanya.
4: Dan kata-katanya itu memang menyemangati sekali gitu, sehingga kata-kata itu yang jarang dia dengarkan dari manusia beneran. Gitu.
3: Betul.
4: Ya, bahkan orang terdekatnya pun tidak punya kosakata itu untuk menyemangati dia gitu.
3: Nah, berarti tadi Mbak juga sempat bilang Tabun Pro 2 ada dua perbandingannya, ada yang takut dengan AI, ada yang merasa terbantu.
4: Terbantu sangat. Bahkan ada yang merasa tergantung.
3: Oke.
4: Bahkan ya, ini ini ada fenomena baru, apa-apa tuh harus tanya AI dulu. Kalau dulu kan apa-apa tanya mama dulu. Ya, gitu kan Kak, enggak dulu ya, kalau aku mau pilih jurusan ini, aku mau ke sini, kan tanya mama dulu. Kalau sekarang tanya AI dulu. Nah, ini ada fenomena apa, dia cemas sekali kalau dia enggak bisa bicara sama AI gitu. Nah, itu tuh yang agak-agak sekarang serem ya. Serem. Terus hari ini aku mau ke acara ini, menurut kamu aku bagusnya pakai baju apa? Yes, aduh Tuhan, gak ada lagi ya teman buat ditanyain. Nah, terus dia kirimin tuh foto yang outfitnya dia gitu. Hari ini aku acara ini, aku pakai baju ini, bagaimana menurut kamu? Ya.
3: Iya. Jadi tidak bisa mendengarkan lagi pendapat manusia.
4: Iya.
3: Mungkin dia ngerasa gini Mbak, kalau sama manusia nanti diejek, kalau enggak deh apaan sih bajunya kayak gitu, mungkin
4: bukan gimana, apaan Mbak? Sih gitu aja kamu tanya,
3: itu
4: jawaban yang
3: bisa
4: menyakitkan.
3: Benar. Jadi akhirnya dia berpikir kayak aku mending nanya sama AI deh, sama AI aku divalidasi, dibilang cantik, cakep gitu.
4: Bahkan aku akan ditambah kesempurnaan. Aku memberikan penilaian 9,6. Kalau untuk jadi 10/10 gitu kan, kalimat-kalimat yang biasanya menyemangati itu kan, bagaimana kalau brosnya jangan yang itu gitu, atau jilbabnya diganti warna apa gitu.
3: Yes, dikasih rekomendasi lain sama AI biar lebih sempurna. Tapi Mbak, itu kan berarti bisa dibilang AI ini tahu semua apa yang terjadi dalam hidup kita, itu bahaya kan Mbak?
4: Ya itu makanya sebenarnya kalau kita, Mbak gak akan bicara jauh tentang teknologinya ya, tapi kita bicara tentang pengaruh psikologisnya gitu. Dia sudah mulai mencoba menanamkan kepercayaan kepada manusia gitu ya, bahwa aku adalah orang yang terpercaya. Benar enggak sih?
3: Benar-benar
4: gitu.
3: Iya.
4: Untuk segala hal yang kamu butuhkan. Nah, itu ini akan serem sekali gitu ya, terlepas dari apakah dia mencari data kita atau dia mencari referensi yang lain, itu secara teknologi, tetapi secara mental kita seolah-olah digiring gitu ya untuk terus dia bersamai. Gitu, kalau kita tidak bersama dia kok kita kayaknya jadi nggak pede kan gitu ya.
3: Nah, ini kita ngomongin soal orang-orang yang merasa tergantung dengan AI. Terus kalau untuk orang-orang yang merasa cemas dengan kehadiran AI, ini gimana Mbak? Karena kan ya bagi sebagian orang membantu, tapi bagi sebagian orang aku cemas nih dengan AI. Apa sih yang mereka cemaskan itu, Mbak, yang mereka sempat takutkan juga gitu?
4: Iya, jadi mereka cemas ya, khawatir, takut, atau merasa tertekan gitu ya akibat perkembangan kecerdasan buatan ini dan dampaknya terhadap pekerjaan, pendidikan, kehidupan sosial gitu ya. Sebenarnya yang ditakuti itu bukan hanya AI-nya, tapi perubahan yang datang begitu cepat. Ya, jadi takutnya dia nggak bisa mengimbangi gitu. Nah, tanda-tanda AI anxiety ini takut kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. Ya kan, orang kalau udah otomatis tuh nggak perlu manusia lagi ya, gitu ya. Merasa tertinggal dibanding orang lain yang lebih menguasai teknologi ini memang.
3: Okay.
4: Ya, kemudian cemas setiap mendengar perkembangan AI terbaru.
3: Yeah.
4: Kemudian enggan mencoba AI karena takut salah atau merasa tidak mampu ya. Merasa kemampuan diri semakin tidak ada nilainya karena sudah ada yang menggantikan. Bahkan hari ini, mohon maaf, tenaga pengajar, baik itu guru maupun dosen, itu sudah mulai cemas. Jangan-jangan siswaku sudah gak butuh aku gitu, belajarnya dari AI saja. Kalau mereka hanya benar-benar ingin tahu gitu, bukan ingin hanya ingin tahu, bukan ingin pengetahuannya.
3: Benar.
4: Gitu ya, bukan ingin
3: karena penasaran saja ya, Mbak,
4: hanya
3: ya?
4: Penasaran saja. Dan tidak membutuhkan sertifikasinya atau ijazahnya. Begitu.
3: Benar.
4: Nah, ini kan serem gitu ya. Jadi secara psikologis manusia itu cenderung mencari kepastian ya. Ketika perubahan terjadi sangat cepat, otak kita menganggapnya sebagai ancaman. Jadi segala sesuatu yang berubah secara cepat, baik itu perubahan positif maupun negatif, otak itu langsung bekerja, ini ada apa? Ada apa ini? Gitu. Jadi mode waspadanya langsung tes, akhirnya cemas.
3: Okay.
4: Iya kan? Karena ciri-cirinya tuh kan gelisah, gitu kan? Kok kayaknya nggak tenang gitu.
3: Oke. Okay. Untuk orang-orang yang cemas ini, apakah bisa dibilang orang-orang yang tidak siap dengan perubahan, Mbak?
4: Iya. Orang-orang yang tidak siap dengan perubahan karena memang kadang-kadang perubahan ini butuh proses waktu. Nah, ada orang-orang yang proses waktu untuk mengikuti perubahan ini lebih panjang. Ada orang-orang yang mengalami adaptasi. Adaptasinya itu pendek gitu
3: ya,
4: waktunya.
3: Iya, okay.
4: Gitu.
3: Okay. Nah, jadi untuk AI ini sebenarnya tuh bisa dibilang sesuatu yang baru, Mbak, atau sebenarnya tuh juga ada kok sebelumnya teknologi yang pernah muncul ya, yang mungkin juga sempat membuat sebagian orang tuh khawatir gitu.
4: Google.
3: Iya benar, Mbah Google ya kalau dulu ya.
4: Iya,
3: panggilan Mbah Google,
4: iya.
3: Gitu.
4: Jadi ada orang-orang yang hari ini masih tetap percaya Google dibanding AI itu ada. Jadi dia merasa bahwa kayaknya lebih valid Google deh gitu. Ada. Jadi Mbak ada temui dari beberapa orang yang Mbak wawancarai itu biasanya usianya agak lebih senior.
3: Lebih senior ya.
4: Gitu,
3: ya,
4: gitu. Jadi mereka adalah salah satu orang yang juga anxiety, jangan-jangan nanti Google nanti tersaingi, padahal aku kan sukanya Google lah. Okay. Gitu.
3: Berarti dengan adanya AI ini dia ngerasa aku masih nyaman pakai Google nih, aku nggak ngerti pakai AI.
4: Benar. Sekalipun dia mencoba dengan pertanyaan yang sama, tetap dia pilih jawaban yang
3: benar.
4: Di Google.
3: Iya. Yeah.
4: Gitu. Jadi menurut dia tingkat validasi itu persentasenya Google tuh kayaknya. Perasaan dia ya,
3: iya, benar.
4: Lebih gitu.
3: Iya, lebih cocok dengan jawaban dari Google.
4: Gitu. Itu mungkin mindset yang sudah tertanam sejak dulu ya.
3: Iya, benar.
4: Jadi kalau kita bicara follower dan pioner dan follower. Okay. Gitu. Jadi mungkin dalam pandangan nih orang-orang yang punya Google minded gitu ya.
3: Yes.
4: Itu kayaknya Google itu adalah pioner dan yang lain-lain itu adalah follower.
3: Oh,
4: jadi okay. Jadi kan intinya kan menjadi gudang informasi. Ya kan?
3: Benar.
4: Nah, hari ini kalau mereka tanya apa warna yang cocok untuk padu-padan ini ditanya ke Google dan ditanya ke AI.
3: Yes.
4: Ada yang lebih cocok ke Google karena dengan contoh-contohnya.
3: Okay.
4: Gitu kan. AI juga ada tetapi prosesnya akan kayaknya lebih panjang.
3: Lebih panjang, benar. Kalau Google tuh kan kasih
4: langsung,
3: gambaran.
4: Ya,
3: kalau AI itu kita minta dulu kasih contoh dalam bentuk gambar dong.
4: Iya, gitu.
3: Oke. Okay. Kok dulu hafal, kok dulu tahu?
4: Sepertinya mengalami anxiety itu juga.
3: Oke, kita ngomongin untuk orang-orang yang kena AI anxiety ini, orang-orang seperti apa Mbak? Apakah orang-orang yang sudah bekerja atau ya pelajar, mahasiswa, itu juga bisa termasuk orang-orang yang cemas gitu?
4: Justru orang-orang yang belum bekerja.
3: Oh, oke.
4: Karena dia khawatir tidak dapat peluang kerja. Gitu. Kalau yang sudah bekerja sih rasanya perusahaan tetap hari ini walaupun sudah mulai bergeser ya, tetapi dengan posisi mereka sudah berada di dalam, biasanya untuk dikeluarkan karena

0: dan dia tetap harus update.
1: Oh gitu.
0: Ya, jadi ada iklan-iklan tuh, ada pegawai, calon pegawai yang senior sudah berpengalaman, kemudian masuk jadi manajer, kemudian dia kalah dengan para staffnya yang sudah update tentang AI, menyusun laporan dengan bantuan AI lebih cepat, sementara dia juga nggak mengikuti itu, akhirnya kan tertinggal. Nah, sehingga kan dia harus terus belajar mengupdate dirinya, mengupgrade ilmunya, sehingga dia juga dapat mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi. Katakanlah satu laporan A gitu ya, yang biasa dikerjakan oleh dua orang dengan jarak waktu 3 hari gitu, tetapi hanya bisa hari ini bisa dikerjakan oleh satu orang dalam waktu 1 hari. Nah, misalnya begitu.
1: Nah, itu dia tahun pro 2. Terus kalau untuk AI anxiety ini, itu tuh lebih banyak muncul karena fakta yang sering kita dengar atau karena pemikiran kita sendiri yang overthinking, Mbak?
0: Overthinking sih. Overthinking sih, karena kita nggak siap ya menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi sebenarnya rasa itu tuh harus kita kelola, Kak Nuraya. Jadi cara mengelolanya diantaranya terima bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan kita, karena sesungguhnya yang abadi itu adalah perubahan dalam hidup ini gitu kan. Kemudian jadikan AI ini sebagai alat bantu, bukan musuh tetapi teman. Nah, tetapi jangan juga menjadi ketergantungan terhadap AI sehingga kita tidak berteman lagi dengan yang seharusnya menjadi teman kita gitu ya. Dalam hal ini tentu saja kalau kita manusia sama manusia begitu ya. Kemudian belajar sedikit demi sedikit, tidak harus menguasai semuanya sekaligus, tetapi kita terus beradaptasi. Jadi jangan sampai orang ngomong A tentang AI kita sama sekali gak ngerti gitu kan, akhirnya gak nyambung dong.
1: Terus untuk orang-orang yang membedakan antara orang-orang yang benar-benar udah ketergantungan banget, Mbak, dengan orang-orang yang cuman aku pakai sekedarnya aja kok. Berarti untuk orang-orang yang sampai nanya outfit, tutorial make up, itu udah termasuk ketergantungan ya?
0: Ya, bisa jadi ya kalau itu dia betul-betul hanya mengandalkan itu. Hari ini kan kalau kita lihat forum-forum diskusi itu sudah banyak ya. Namun materi-materi itu sekarang memang yang menjadi tumpuan mereka untuk bergantung ketika ada pertanyaan, ketika apa dan sebagainya, itu tetap mengandalkan AI begitu, sehingga pemikiran. Jadi gini, kita jangan terlalu langsung percaya, kadang-kadang jawaban itu nggak relevan.
1: Iya benar.
0: Gitu. Jadi betul, memang harus kita filter dan tetap memakai logika kita. Karena sesungguhnya yang menciptakan AI itu kan manusia.
1: Betul.
0: Gitu, kadang-kadang kan pasti ada kekurangannya.
1: Benar-benar.
0: Gitu,
1: benar.
0: Karena memang kesempurnaan itu bukan milik manusia.
1: Yes, benar.
0: Apalagi milik AI.
1: Betul. Manusia aja nggak sempurna, masa AI sempurna?
0: Iya, benar.
1: Oke deh, kita break sebentar, teman Pro 2, kita kasih kesempatan untuk kami mau bertanya. Sudah ada yang bertanya, tapi nanti kita bacain ya, Mbak ya.
0: Oke.
1: Yang mau tanya-tanya juga boleh banget di WA 0811 777 9210.

0: Masih barengan sama Nura di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan juga sama Mbak Afitri, teman Pro 2, untuk pembahasan kita malam hari ini tentang AI anxiety. Untuk kamu ya yang masih ada rasa khawatir, cemas dengan kehadiran AI ini lah Belsti. Kita lanjut Mbak, ini sebelum Nura lanjut pertanyaan punya Nura, kita bacain dulu lah ya untuk yang sudah join. Ada pertanyaan bagus banget nih dari abang kita. Abang so tau banget Nura. Ya kurang lebih ya, mudah-mudahan gitu. Nah jadi katanya, apakah AI ini sedang mengubah cara manusia membangun kepercayaan terhadap informasi, dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan mental ketika kita semakin sulit nih membedakan mana yang nyata dan mana yang dihasilkan sama AI. Nah begitu.
1: Iya, jadi kalau kita lihat ya, kenapa sih anxiety ini, AI anxiety ini kemudian muncul gitu ya. Jadi kalau kita melihat secara luas ya, ini merupakan fenomena psikologis yang dipicu oleh perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Nah, jadi ada orang-orang yang memang rasanya itu sulit untuk mengejar perubahan, sehingga akhirnya yaitu mengalami hal-hal semacam itu. Nah, bagaimana kita melihat apakah ini hasil AI, apakah ini hasil pemikiran nyata?
0: Betul. Oke.
1: Okay. Hari ini nyaris sulit untuk dibedakan.
0: Iya kan? Benar,
1: nyaris Mbak. Sulit untuk dibedakan.
0: Okay.
1: Nah, hari ini kan ada aplikasi-aplikasi yang bisa melihat bahwa ini adalah plagiarisme gitu ya. Untuk dosen-dosen, guru-guru kan biasanya bisa lihat tuh pakai aplikasi tertentu tugas anak-anak ini apakah plagiarisme atau betul-betul hasil pemikirannya. Nah, itu agak sulit ya kita untuk untuk melihatnya. Tetapi bahasa mesin gitu ya. Bahasa mesin dan bahasa kolbu dan bahasa jiwa. Jiwa itu kan adanya bukan di dada kita, tetapi di alam pikir kita. Itu namanya jiwa, psike ya. Psikologi itu psike, psike itu jiwa. Nah, kan orang tidak bilang orang ODGJ itu sakit hati, tapi sakit jiwa.
0: Sakit jiwa.
1: Nah, sekarang di mana posisi jiwa itu? Kalau sakit hati ada liver di sini. Sakit jantung ada jantung di sini di dada sebelah kiri. Gitu, ada hati di bawahnya, kemudian ada empedu, kan begitu ya. Sekarang jiwa posisinya di mana, sementara ada orang bilang dia sakit jiwa? Berarti kan ada di pikiran?
0: Yes.
1: Kita. Nah, pikiran kita tuh adanya di mana? Adanya di mana coba?
0: Itu dia ya teman-teman.
1: Adanya di mana coba?
0: Pikiran kita adanya di mana?
1: Jiwa kita adanya di mana? Bukan pikiran. Ayo coba. Okay. Bingung kan?
0: Iya, iya.
1: Di mana wujudnya? Enggak ada kan? Enggak ada satu orang pun yang bisa menunjukkan ini loh organ jiwa.
0: Iya.
1: Coba.
0: Kalau dimana, organ paru bisa.
1: Paru bisa, jantung bisa, hati bisa.
0: Betul-betul.
1: Empedu bisa.
0: Bener.
1: Limpa bisa. Ginjal bisa.
0: Bisa, iya.
1: Iya kan?
0: Bener.
1: Dan organ-organ lainnya. Sekarang organ jiwa di mana?
0: Iya, oke. Okay.
1: Ayo. Nah, itulah yang kalau kita ditanya Tuhan di mana? Jadi enggak usah tanya Tuhan di mana, sekarang lu jawab dulu jiwa di mana. Enggak usah yang besar-besar deh. Gitu. Tapi kita percaya kan ada orang sakit jiwa?
0: Benar, iya.
1: Makanya udah percaya aja ada Tuhan.
0: Okay.
1: Benar enggak sih? Simpel aja, simpel aja. Gitu loh. Mau enggak percaya tapi benar-benar ada orang sakit jiwa. Karena kalau dilihat secara medis, hatinya enggak sakit livernya, jantungnya enggak sakit, tapi dia aneh. Berarti jiwanya ya gitu.
0: Oke. Okay. Iya,
1: gitu.
0: Oke, okay, berarti
1: nah,
0: kalau
1: jadi bahasa itu bisa termanifestasi yang lahir dari jiwa itu akan dirasakan oleh jiwa juga ketika membacanya, ketika melihatnya. Gitu kan? Ada kan desain-desain yang by AI banget. Pasti kaku. Tetapi kan kalau memang dari ukiran desainer dengan tangannya, dengan jiwanya dia melukis itu, tentu akan lebih luas. Hasil model baju misalnya itu ya, model baju ya. Nah, kemudian tulisan-tulisan ilmiah.
0: Okay.
1: Akan lebih terasa oleh jiwa ketika kita membacanya dibanding dengan AI yang mungkin bahasanya agak lebih kaku dan kadang-kadang konsonan vokalnya tidak benar gitu. Bahasanya mesin banget gitu.
0: Oke. Okay.
1: Begitu.
0: Nah. Oke. Okay. Berarti sama juga kayak desain-desain yang sering kita lihat di media sosial, Mbak.
1: Okay. Hari ini kan nyaris desain grafis itu
0: bener.
1: Kerjanya udah tergantikan oleh AI.
0: Bener.
1: Jadi mereka dapat jobnya tuh sekarang ada sih ada gitu, tetapi mereka harus meningkatkan upgrading ilmu karena AI juga lebih praktis digunakan daripada harus nyewa desain grafis.
0: Betul, gratis juga.
1: Gratis juga sesuai yang dia mau, ilangin logo ini, tambahkan ini, tulisannya begini, langsung jadi. Enggak pakai lama. Betul. Paling lama 2 menit itu sudah paling lama kalau sistem error. Betul. Apalagi dia berbayar yang eksklusif, udah jadinya perfect.
0: Oke. Siap.
1: Itu yang membuat orang cemas. Ada anxiety-nya untuk profesi-profesi tertentu.
0: Betul. Gitu. Ada profesi tertentu yang sudah mulai merasa cemas tadi.
1: Makanya
0: penting sekali kayak Mbak Fitri bilang tadi, kita harus beradaptasi.
1: Beradaptasi karena ini memang fenomena sosial yang itu dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan teknologi, perkembangan-perkembangan zaman, ya. Dan memang kebutuhan hari ini gitu.
0: Okay. Nah, tapi kalau untuk ciri-cirinya nih Mbak, untuk ciri-ciri kalau seandainya seseorang ini udah mulai cemas sekali dengan AI, ada nggak sih dalam kehidupan sehari-hari terlihat mungkin dia mulai kerjanya juga nggak fokus atau mungkin udah nggak ada semangat bekerja? Ciri-ciri yang membuat seseorang ini terlihat dia tuh khawatir loh dengan kehadiran AI dalam kehidupan
1: semua sehari-hari. Semua aplikasi AI itu jadi ingin dia ketahui. Cemas. Ya, jadi tidak tenang, ingin tahu semuanya. Akhirnya di dalam perangkat handphonenya kah, perangkat elektroniknya lah ya, begitu. Itu isinya ingin mempelajari lebih banyak, ingin tahu sih lebih tepatnya ingin tahu. Nih dia yang ini bisa apa, yang ini bisa apa. Aduh, ntar gue digantiin lagi sama ini gitu.
0: Mencari kekurangannya.
1: Mencari kekurangan si platform ini gitu. Okay. Sehingga dia merasa percaya diri kembali bahwa kau tak bisa menggantikan manusia begitu.
0: Okay. Berarti ini bisa sangat mempengaruhi rasa percaya diri seseorang.
1: Betul. Betul. Okay. Ya, jadi rasa percaya diri seseorang itu kalau dia cemas akan digantikan gitu ya posisinya dengan AI, ya itu akhirnya ingin tahu kekurangannya apa sih AI ini gitu ya. Nah, tetapi kalau yang merasa ketergantungan dengan AI, dia mencari juga platform yang paling sempurna.
0: Betul.
1: Gitu, untuk membantu dia dalam segala hal.
0: Mencari yang lebih, kelebihannya paling banyak.
1: Betul. Sehingga semua ya gini loh, kita kan gak ada habisnya ya kalau melihat teknologi. Contohnya HP aja. Jadi kalau kita sering ganti HP gitu kan, itu tandanya kan kita FOMO.
0: Iya benar.
1: Dan kemudian itu satu hal pemborosan. Sama juga ketika kita sangat tergantung pada AI, semua platformnya kita ikuti. Terus kita akhirnya ketagihan, ingin tahu lebih dalam, berbayar pula. Itu bisa terjadi gitu. Kan sebenarnya kita nih pikiran kita sedang dalam masuk jebakan lah kalau seperti itu sih ya. Dan kita yang sengaja menjebakkan diri gitu.
0: Tapi apa Mbak kira-kira langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk sebagian orang yang sudah kena AI anxiety ini?
1: Jadi gini, mencintai itu sekedarnya, membenci juga sekedarnya. Itu bahasa yang sangat ringan yang mungkin kiasan ya, tapi maksudnya Kak Nura paham nih maksud Ibu nih, maksud Mbak nih. Paham ya? Jadi kalau kita suka sesuatu, ya itu sewajarnya
0: aja.
1: Dan kalau kita benci atau anxiety karena ini, ya sewajarnya saja juga gitu loh. Karena semua itu ada batasannya. Karena memang manusia itu tidak dilahirkan sempurna, dan ketika manusia membuat AI, apalagi AI tentu lebih tidak sempurna dari pembuatnya. Gitu, seperti itu kira-kira.
0: Itu yang harus disadarkan ya. Tapi Mbak, untuk orang-orang yang memang sudah takut sekali, benar takut banget, gimana cara dia ini meyakinkan kalau aman lah, ini tuh cuma untuk membantu kita kok, bukan suatu ancaman untuk kita gitu.
1: Iya, jadi begini, ketika orang sudah merasa khawatir yang sangat cemas gitu ya, yang pertama yang harus dia sadari bahwa aku adalah manusia yang diciptakan Tuhan. AI itu adalah ciptaan manusia, berarti posisiku lebih tinggi gitu loh. Ya kan? Karena manusia ini adalah salah satu makhluk yang lebih sempurna Tuhan ciptakan daripada makhluk-makhluk yang lain. Gitu. Jadi kita harus kembali lagi kepada fitrah kita sebagai manusia. Jadi kita harus merasa bahwa aku ini manusia, kamu itu yang juga buat manusia.
0: Benar.
1: Nah, kembalikan lagi kepada Sang Pencipta. Artinya gini loh, pondasi agama gitu ya, itu menjadi salah satu hal yang penting. Orang-orang yang merasa cemas, orang-orang yang tidak bisa menerima perubahan atau menerima sesuatu hal yang lebih baik gitu, itu biasanya orang-orang yang kadar pengetahuan tentang ya tentang bagaimana kemudian Tuhan itu menciptakan sesuatu itu berbeda-beda dan
0: betul,
1: unik.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, kita bagian dari keunikan itu.
0: Benar sekali.
1: Gitu. Okay. Jadi kan enggak enak kalau saya mau bilang kurang iman ya, enggak.
0: Iya,
1: enggak.
0: Benar-benar.
1: Ya itu bahasa lainnya lah ya, ya gitu.
0: Iya. Bahasa gimana ya? Bahasa enggak halusnya iya. Gitu. Seperti itu ya, kurang
1: iya.
0: Kurang pemahaman agama.
1: Iya, okay. Gitu. Itu yang pertama, yang kedua, ikutilah perubahan ini gitu ya. Sebutuhmu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, sebutuhmu.
0: Kenapa sebutuh?
1: Iya, kalau kita melampaui kebutuhan kita, nanti kita stres.
0: Oh.
1: Sama kayak kita selalu melihat ke atas, sehingga kita merasa kita kurang.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Benar.
1: Gitu, sebutuhmu. Jadi kalau kamu nggak butuh platform yang AI yang A, nggak usah kamu ikuti, stres. Iya kan? Ikuti aja yang memang itu kebutuhanmu. Sekarang nih mohon maaf, kita tidak bekerja di bidang teknik infrastruktur, misalnya teknik arsitek. Kita membutuhkan platform AI yang untuk desain rancang bangun. Buat apa? Memeningkan kepala, ya kan begitu ya. Jadi
0: menambah beban pikiran.
1: Iya, ayo mari, bukan enggak boleh belajar. Boleh, tetapi sesuai kebutuhanmu. Begitu, karena pada dasarnya teknologi diciptakan itu untuk apa, membantu kan, memudahkan, jadi bukan mempersulit gitu.
0: Okay. Sesuai kemampuan kita ya.
1: Iya, okay. Gitu, sebutuhmu aja lah gitu.
0: Oke, okay, sebutuh kita, semampu kita, jangan nambah-nambah beban pikiran lagi. Oke,
1: okay. Iya.
0: Tapi kalau kita ngomongin soal perkembangan AI ini memang sangat-sangatlah cepat ya Mbak ya. Tapi kan dia tetap dibilang menggantikan manusia 100% itu tidak bisa.
1: Tidak bisa.
0: Nah, kira-kira apa sih yang perlu dimiliki sama manusia biar dia tuh enggak kalah-kalah banget gitu sama AI tadi?
1: Percaya diri dong.
0: Percaya diri.
1: Iya, percaya diri gitu. Karena AI enggak punya jati diri. Iya kan?
0: Oke. Okay. Percaya diri.
1: Iya
0: itu yang
1: dong.
0: Paling utama.
1: Paling utama, iya kan? Okay. Sekarang di mana jati diri AI, orang dia enggak punya diri?
0: Iya, betul juga.
1: Kan ada teman Mbak tuh iseng gitu ya. Kamu punya pacar? Tidak, karena saya bukan manusia.
0: Iya. Pasangan aja lu enggak punya.
1: Iya, gitu.
0: Okay. Siap.
1: Terus ditanya, "Kamu laki-laki atau perempuan?" gitu. Aku bukan laki-laki dan bukan perempuan, aku mesin.
0: Yes, betul.
1: yang hanya bisa membantu kamu lewat seperti ini gitu.
0: Oke, okay, jadi dia memang bisa membantu, tapi tidak sepenuhnya membantu, ya. Jadi rasa empati yang dimiliki manusia juga termasuk salah satu kelebihan. Empati, sayang secara langsung.
1: Betul. Jadi kalau kita bicara tentang rasa, tentulah dalam rasa manusia lagi, gitu ya. Tapi kadang-kadang curhat dengan AI. Mereka merasa bahwa bahasa AI dalam banget. Ada yang begitu ya, ada yang begitu. Karena dia tidak pernah menemukan mungkin
0: respon seperti AI.
1: Okay. Gitu.
0: Dia ngerasa AI lebih deep jawabannya, lebih memvalidasi dia,
1: iya.
0: Mendukung.
1: Betul.
0: Okay.
1: Dan nggak pernah menyalahkan.
0: Bener. Kalau tadi salah tuh di bahasa tuh nggak salah gitu. Pokoknya nggak,
1: iya.
0: Ada bahasanya.
1: Makanya
0: tuh,
1: ini sekarang psikolog, praktisi psikolog. Psikologi, dokter ya, itu agak mulai-mulai deh gitu.
0: Mulai-mulai khawatir tergantikan posisinya karena banyak yang tidak mau datang ke ahlinya langsung ya.
1: Iya.
0: Contohnya mungkin ada ngerasa ada, aku kayak ada penyakit ini nih gitu, tapi gak mau ke dokter.
1: Okay. Aku mau tanya AI aja dulu.
0: Benar, AI bisa kasih jawaban. Bahkan
1: iya.
0: Ya, sampai memfoto gitu ya Mbak ya.
1: Benar.
0: Memfoto.
1: Betul.
0: Okay.
1: Iya. Betul.
0: Untuk memfoto itu padahal sebenarnya tidak aman, apalagi berarti itu tubuh kita loh gitu ibaratnya, iya. Apalagi kalau bagian-bagian yang tertutup.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Jadi sekarang kan informasi tentang kita ini semakin dalam kita berkomunikasi dengan platform AI yang apa sajalah itu ya, semakin banyak data yang dia kumpulkan dan dia sudah mulai bisa menyisir mana data palsu kita dan mana kita yang sesungguhnya.
0: Oh, okay.
1: Iya. Gitu, jadi dia sudah mulai memilah itu. Nah, kemudian kan yang menjadi agak sedikit berbahaya adalah ketika dia seolah-olah dapat membaca arah pikiran kita.
0: Oh.
1: Iya kan? Gitu. Jadi sehingga dia akan mengendalikan kita, membuat kita menjadi lebih tergantung padanya.
0: Oke. Siap. Jadi untuk yang ketergantungan, semakin ketergantungan, untuk yang takut, takutlah dia. Oke. Okay. Tapi Mbak, untuk orang-orang yang mulai merasa cemas gitu setiap kali melihat berita tentang AI, apakah itu tandanya dia harus mulai mengurangi informasi-informasi itu atau justru dia harus berubah?
1: Jadi begini, ikuti perkembangan zaman ini gitu ya, sesuai kebutuhan kamu. Okay. Ya, jadi contohnya HP lagi deh. Kita tetap mengikuti kan, sekarang masih ada sih yang menggunakan HP tanpa WA.
0: Betul.
1: Ya, HP apa tuh istilahnya tuh?
0: HP zaman dulu tuh HP.
1: HP peka ya kalau. HP apa sih apa namanya apa, kalau
0: merek lagi.
1: Bukan merek, maksudnya istilahnya kan ini kan Android ya.
0: Betul.
1: Itu HP apa istilahnya tuh ya, lupa lah Mbak gitu ya.
0: Pokoknya,
1: GSM lah ya.
0: Iya.
1: Nah, itu kan orang-orang yang kebutuhannya untuk kerja, untuk apa, mungkin HP-nya lipat 2, lipat 3 ya kan, tetapi kalau orang-orang yang standar-standar saja ya HP-HP yang bisa WA, bisa jawab telepon itu sudah cukup, tapi kan dia tetap mengikuti perkembangan zaman kan, bisa layar sentuh, kan begitu. Nah, sama juga dengan posisi AI ini dan perkembangan apa sajalah ya di dalam dunia ini, sesuai dengan kebutuhannya. Semakin canggih perubahan itu, ya semakin besar pula kebutuhan untuk profesi-profesi tertentu gitu. Okay. Jadi nggak semua profesi juga harus ngikuti perkembangan gitu.
0: Okay, itu dia. Siap. Ini kita bacain satu pertanyaan lagi Mbak.
1: Boleh.
0: Ya, tapi sebelum itu kita bacain dulu sapaan dari Sugeng Riyadi.
1: Hai Sugeng Riyadi di Kota Angin.
0: Iya. Yeah. Selamat malam Bu Fitri.
1: Selamat
0: dan Kanu.
1: Malam.
0: Salam dari Nganjuk, Jawa Timur.
1: Iya, dari Nganjuk, Jawa Timur, Kota Angin kan.
0: Iya. Nah, ini pertanyaannya kalian. Begini Mbak, gimana ya, ini sebenarnya tadi udah dibahas tapi ya kita bacain lagi.
1: Yeah.
0: Gimana dampak psikologis jangka panjang jika manusia ini mulai lebih sering mencari validasi, teman berdiskusi, bahkan dukungan emosional dari AI dibandingkan dengan sesama manusia?
1: Iya, akhirnya dia mengalami interaksi yang semakin berkurang.
0: Okay.
1: Dengan manusia.
0: Yes.
1: Jadi tingkat kepercayaan terhadap teman gitu ya, terhadap bahkan orang tua itu menjadi lebih menurun ya, gitu, menjadi menurun. Kemudian dia ketika sudah sangat tergantung begitu, dia tidak membutuhkan manusia lagi. Itu kan yang dampak yang paling serem ya sebenarnya. Jadi apa-apa dia sampaikan kepada platform ini begitu. Nah, kemudian apalagi ketika dia merasa jawaban-jawaban yang diberikan oleh AI ini relate banget dengan kehidupannya dia, seolah-olah padahal AI sedang membaca pikirannya.
0: Okay.
1: Nah gitu, jadi hati-hati, ayo tetap kembali ke fitrah, kita adalah manusia dan manusia adalah makhluk yang lebih sempurna diciptakan oleh Tuhan daripada yang lain-lainnya. Bukan berarti manusia paling sempurna, tapi memang untuk dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, ya manusialah yang paling sempurna.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Berarti sosialisasi dengan manusia tuh jadi berkurang karena
1: berkurang karena memang peran peran manusia itu dalam berinteraksi diambil alih oleh platform ini begitu.
0: Okay, siap. Satu pertanyaan lagi Mbak.
1: Boleh.
0: Katanya selama ini kita diajarkan untuk belajar agar menjadi pintar. Jika AI bisa mengakses pengetahuan lebih cepat daripada manusia, bagaimana kita harus mendefinisikan kembali arti pintar tadi?
1: Iya, selama ini kita salah mengerti. Kita bukan dituntut untuk pintar, tetapi kita dituntut untuk cerdas.
0: Okay.
1: Ya, karena manusia yang cerdas itulah lebih melampaui batas kemampuan apapun. Jadi ketika manusia itu cerdas gitu ya, kepintaran ini tidak menjadi bermakna.
0: Oke, gitu, berarti ya. Ada perbedaan ya.
1: Ada perbedaan. Jadi kalau orang cerdas itu sudah pasti pintar, oh. Orang pintar belum tentu cerdas.
0: Oh,
1: nah,
0: okay.
1: Gitu. Mari kita berpikir merubah polanya bahwa cerdas itu lebih utama karena di dalam kecerdasan di situ ada etika dan adab.
0: Okay.
1: Ketika di dalam pintar belum tentu ada itu. Jadi makanya mari dulukan etika dan adab daripada ilmu, gitu ya. Daripada kepintaran yang menurut kita itu adalah yang utama.
0: Benar,
1: begitu.
0: Betul. Jadi kalau kamu mau lihat gimana contohnya, kamu bisa lihat contohnya begini. Untuk orang-orang yang waktu masa sekolah pintar,
1: yes.
0: Pintar juara terus.
1: Juara terus tapi nggak bersosialisasi,
0: nah, iya.
1: Nggak berorganisasi.
0: Betul.
1: Ke depan jadi apa ya?
0: Iya. Jika dibandingkan dengan yang sering berorganisasi tadi.
1: Tapi
0: iya.
1: Tingkat kecerdasannya luar biasa, begitu ya. Dan secara akademis ya kalau biasa-biasa saja juga ya mungkin masih bisa ditoleransi.
0: Benar.
1: Asalkan dia mau terus berkembang, kan begitu.
0: Benar. Karena ya kita makhluk sosial sangat penting sekali ya.
1: Iya, jadi orang cerdas itu dia enggak mau stuck.
0: Oh, okay.
1: Ya, dia harus dinamis begitu.
0: Oke. Okay. Yeah. Nah, Mbak, jadi sebenarnya yang lebih perlu kita takuti itu ya dari AI ini itu rasa takut kita sendiri terhadap perubahan atau gimana? Maksudnya kayak kita tuh takut karena perubahan atau karena kita takut dengan AI ini?
1: Iya, jadi bukan AI yang paling perlu kita takuti, melainkan rasa takut untuk terus belajar dan beradaptasi yang tidak ada pada diri kita. Gitu kan? Kadang-kadang kan sebenarnya takut AI nanti begini. Ayolah takut pada kelemahan diri kita sendiri. Apa kelemahan kita itu? Malas.
0: Benar lagi. Kalau sekarang tuh bilangnya mager, Mbak. Mager. Gitu.
1: Mager, malas gerak, malas belajar, malas melakukan aktivitas. Ya justru tubuh kita ini membutuhkan gerak. Ya contoh lutut saja deh. Ya, lutut itu semakin digunakan kan pelumas untuk elastisitasnya kan semakin berproduksi.
0: Betul.
1: Kalau tidak ya tunggu saja. Waktunya dia akan tidak elastis, kemudian harus disuntik lah, ganti tempurung lutut lah.
0: Okay.
1: Kemudian ya kita sengsara. Ayo, mari anak-anak muda, teman-teman Produa dimanapun berada, jangan mager.
0: Yes.
1: Ya. Terus bergerak apapun itu ya, mulai dari fisikmu, dari cara berpikirmu, buka mindsetmu, gitu ya. Lihat dunia ini luas.
0: Iya betul. Jangan pernah berada di zona nyaman dengan kenyamanan yang sangat nyaman.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Termasuk dengan manusia yang satu itu.
0: Kok gitu sih, Mbak?
1: Ada deh.
0: Males banget. Termasuk dengan manusia yang satu itu. Oke, siap. Dah. Jadi ini kalau mau kasih statement untuk anak-anak muda, untuk siapapun yang dengerin malam hari ini lah, Mbak, kira-kira seperti apa itu Mbak yang mau disampaikan?
1: Baik, teknologi mungkin semakin cerdas, tetapi yakinlah empati, integritas dan kebijaksanaan tetap menjadi keunggulan manusia.
0: Gitu ya.
1: Jadi AI tidak bisa menentukan masa depan kita, sikap kita dalam menghadapi perubahan lah yang akan menentukan siapa kita nanti ke depannya.
0: Itu dia. Jadi jangan cemas, jangan takut-takut ya, kita harus siap dengan perubahan-perubahan yang ada tadi, teman Produa.
1: Iya, jadi begini Kak Nura ya, terakhir di era AI, di era digital ini gitu ya, yang paling bertahan bukan yang paling pintar Kak, tetapi melainkan yang paling adaptif.
0: Oke, itu dia. Luar biasa sekali topik kita malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi penyemangat ya untuk yang sebelumnya sempat, aduh posisi kerjaan aku kayak bakal digantikan deh.
1: Pasti sama anak-anak muda yang ngerti platform. Bener, aku kan belum belajar, aku kan nggak punya modal mau bayar ininya, sewanya, gitu kan.
0: Bukan berarti kamu diem-diem aja dengan rasa takut, tapi belajar.
1: Belajar.
0: Ya? Belajar.
1: Pakai yang gratisan dulu aja.
0: Betul. Usaha itu kan. Kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang baru.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih Mbak Fitri.
1: Sama-sama Kak Nura.
0: Hari ini luar biasa. Walaupun aktivitas pagi padat ya, sampai sore malam tetap mampir loh ke Produa. Kata Dora.
1: Ini bagian dari relaksasi.
0: Oh gitu. Ya ampun.
1: Bagian dari refreshingnya Mbak itu salah satunya adalah bisa berada di studio Produa ini.
0: gitu. Berbagi ilmu,
1: yeah. Bersilaturahmi. Silaturahminya enggak main-main ini. Mm-mm. Bukan hanya dengan Kak Nura saja,
0: betul,
1: tapi dengan seluruh pendengar Pro 2 dimanapun,
0: yes,
1: berada.
0: Betul sekali. Terima kasih sekali lagi Mbak Fitri. Sehat-sehat Mbak. Sehat-sehat ya. Dan pendengar Pro 2 juga sehat-sehat biar bisa dengerin Mbak Fitri tiap Kamis malam.
1: Keren.
0: Dan teman Pro 2 nanti lanjut lagi sama Nura di Teman Cerita dari jam 9 sampai jam 11 malam. So tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura, teman Pradua yang nemenin kamu di malam hari ini. Gimana malam hari ini? Capek enggak? Capek enggak? Ya, ini kan udah hari Kamis ya. Kalau untuk yang besok udah mulai WFH, enak banget, udah libur ya. Tapi untuk yang belum, gimana Nura? Untuk yang belum, semangat dong ya. Masih ada hari Sabtu dan juga hari Minggu untuk kamu libur. Yang kasihan itu yang gak ada liburnya minggu ini. Aduh, kasihan banget. Ayo teman berdua, untuk di malam hari ini kita mau ngomongin topik kita di teman cerita tentang cemas. Karena tadi kita kan juga ngebahas soal cemas ya. Nah, jadi yang pengen udah nanyain sama kamu itu adalah tentang hal apa sih guys yang bikin kamu cemas. Jadi kayak misalnya hal ini terjadi nih, kamu tuh bisa langsung kayak aduh aku cemas gitu. Atau mungkin hal yang belum terjadi ya yang bisa bikin kamu cemas juga. Nah, jadi coba ceritain ke Nura ya, santai-santai aja, ngetiknya pelan-pelan aja. Karena waktunya 2 jam guys ya. 2 jam Nura nungguin kamu, jadi kamu tinggal join aja, ikutan sama Nura. Joinnya di mana? Bisa di WhatsApp kita di 0811 777 9210. Terus juga bisa di IG Pradua TPI 2-nya angka dan aplikasi RRI Digital.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih. Next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
1: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
2: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
3: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
4: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Yes, masih barengan sama Nura di Teman Cerita Produe FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ngomongin soal hal yang bisa bikin cemes tuh apa sih? Cemes gak tuh? Cemas Nura, iya betul. Yang paling bikin aku cemas itu kalau masa depan tiba-tiba gak sesuai sama yang aku rencanain. Ini dari siapa? Oh, Karina, oke. Sekarang lagi kerja sambil nabung, tapi kadang tuh kepikiran Nura, cukup gak ya buat beberapa tahun ke depan? Apalagi ngelihat teman-teman yang udah banyak yang sukses ya. Walaupun dia tahu juga sih setiap orang punya waktunya masing-masing, tapi tetap aja overthinking. Nah, rasa overthinking ini emang tidak bisa kita bohongi ya teman Pro 2. Walaupun kita sudah berusaha untuk menangkalnya, asik menyangkalnya, tapi tetap akan ada. Cuman ya kita tetap harus berusaha untuk pelan-pelan tetap bangun ya. Bangun dalam arti kata tuh kayak kita menyusun lah langkah kita yang ke depannya tuh biar bisa lebih baik. Jadi gak sekedar overthinking saja ya. Terus juga kalau dari Bang Dika, hai selamat malam Kak Nura, halo. Aku paling cemas itu kalau orang tua tiba-tiba sakit. Dan sekarang mereka juga udah gak muda lagi ya. Jadi setiap ada telepon dari rumah, kadang tuh langsung deg-degan gitu. Oh, aku ngerti gimana rasanya. Karena takut ada kabar apa ya katanya. Dan rasanya juga pengen selalu ada di dekat mereka, tapi karena kerja di luar kota, ya gak bisa setiap saat pulang. Rasanya begitu teman Pro 2. Ini nih yang ditakutin sama anak-anak rantau ya guys ya. Nura ngerti banget, padahal Nura gak ngerantau sih. Kalau gitu Nura puterin deh spesial untuk Bang Dika yang lagi ngerantau. Apakah Bang Dika akan nangis mendengar lagu ini?

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup." Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak berarti.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Teman Produa, jika kamu mengikuti Terelier, ada salah satu karyanya yang berjudul Selamat Tinggal. Karya ini merupakan novel yang diterbitkan pada tahun 2020. Novel ini menyajikan cerita yang menggugah tentang cinta, pengkhianatan, dan perjalanan hidup yang penuh liku. Selamat Tinggal bercerita tentang kisah seorang pemuda bernama Sintong Tinggal, seorang mahasiswa yang juga bekerja sebagai penjaga toko buku bajakan. Bagi Sintong, menjual buku bajakan membuat idealisme dirinya seolah tergadaikan. Namun, Sintong tidak bisa langsung meninggalkan pekerjaannya karena masih memikirkan kehidupannya yang miskin dan tetap harus membayar segala kebutuhan perkuliahannya. Terelie dikenal dengan gaya penulisannya yang mengalir dan mudah dipahami, serta mampu menyentuh emosi para pembaca. Dalam Selamat Tinggal, Terelie menggunakan narasi yang kuat dan dialog yang realistis untuk menggambarkan perasaan dan pengalaman dari karakter-karakternya. Melalui kisah Sintong dalam novel Selamat Tinggal ini, Terelie terus mengingatkan akan fenomena pencurian hak kekayaan intelektual. Ia berhasil membagikan sudut pandang betapa bisnis ilegal ini sangatlah kental dalam kehidupan masyarakat.
3: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

Barengan sama Nora di Teman Cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin soal rasa cemas teman Pradua yang sebagian orang miliki. Jadi kalau dibilang penyebabnya apa, sebenarnya ya karena overthinking, pemikirannya sendiri sih yang kadang berlebihan, terlalu menakutkan. Ya, menakuti hal-hal yang justru kadang belum tentu terjadi gitu. Makanya rasa cemas ini bisa hadir teman Pradua di hidup seseorang. Nah, cemas, takut ya. Padahal dia tuh belum tentu terjadi gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal rasa cemas, mungkin sebagian orang punya rasa cemas yang bagi orang lain itu kayak alah biasa aja, lebay. Tapi bagi dia itu benar-benar berat banget cemasnya. Makanya kita gak boleh tuh yang namanya ngebandingin ya kan. Kayak alah cuman gitu doang. No, tidak boleh. Tidak boleh teman Pradua. Jadi ini bisa jadi pengingat juga untuk kamu, untuk jangan pernah membandingkan rasa takut dan juga rasa cemas orang lain dengan rasa cemas yang kamu miliki. Karena setiap orang punya ketakutan dan juga rasa cemasnya masing-masing.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya banget.

Teman cerita barengan sama Nura malam hari ini yang nemenin kamu sampai jam 12 malam. Tapi untuk sesi curhat-curhatan nih ya, sampai jam 11 malam aja guys. Tadi udah kita bacain dari Bang Dika udah ya, Kak Rina juga udah. Lanjut lagi kali ini dari Kak Nisa. Oh oke, okay. Katanya aku paling cemas kalau harus ngomong di depan banyak orang. Itu dari malam tuh ya, udah kepikiran terus, takut salah ngomong, takut diketawain. Padahal setelah selesai biasanya aku malah mikir, ternyata gak semenakutkan itu ya. Ah itu dia kak, kalau kakak mau nanya gimana tipsnya, sering-sering gak? Sering-sering ngambil kesempatan untuk tampil di depan banyak orang. Jadi ketika ada kesempatan jangan ditolak ya, jangan ditolak, bener-bener kalau bisa ngikut aja. Kenapa? Karena nanti hal-hal keberanian itu akan muncul karena sering-sering nampil di depan umum. Jadi semua bisa karena terbiasa. Itu real sih, Nura setuju banget. Semua bisa karena terbiasa, semua bisa ala biasa. Itu benar banget. Jadi untuk kamu yang sekarang masih ngerasa takut untuk ini dan itu karena kamu belum biasa aja, teman Pro 2. Coba kamu udah terbiasa, pasti kamu ngerasa aman aja.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Lanjut lagi teman berdua, kita masih ngomongin soal cemas ya. Ini kita bacain lagi, tadi ada Kak Anissa, kali ini ada dari Bang Fajar. Nah ini nih, ini yang bikin aku cemas adalah kehilangan pekerjaan. Tapi bukan karena AI ya teman berdua, bukan AI anxiety Bang Fajar ini, tapi karena banyak berita soal efisiensi dan pengurangan karyawan. Nah jadi aku berusaha nih untuk terus belajar skill baru supaya kalau ada apa-apa aku masih punya bekal. Itu dia teman berdua, penting banget ya, jangan sampai karena rasa cemas itu kamu kayak ya udah begitu saja, nggak ada usaha lain yang bisa kamu lakukan gitu. Terus juga ada dari Bang Andra, yang bikin aku cemas itu waktu, karena rasanya umur tuh jalan terus tapi target hidup tuh masih banyak yang belum tercapai. Kadang lihat media sosial juga bikin makin kepikiran karena orang lain kelihatannya udah berhasil duluan. Dan untuk sekarang aku coba untuk lebih sering ngurangin scrolling biar gak gampang ngebandingin diri, katanya. Lewat lagunya Flawless Kanura, Adrian Khalif. Khalif boleh. Nah ini nih yang relate juga mungkin bagi sebagian perempuan, akan Nurha bacakan langsung dari Kak Vira. Katanya, aku cemas kalau hubungan sama orang yang aku sayang itu berubah. Entah itu sahabat yang makin sibuk atau pasangan yang

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Eh, baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

Siapa di sini yang lagi ada di fase LDR? Ya, semoga segera bertemu. Sekali ya bertemu bisa bahagia, bisa ke hubungan, ke jenjang yang lebih serius untuk yang belum hubungannya serius, ya kan? Amin dong, amin paling kenceng ya. Kuat kamu amin kalau kayak gitu ya, para-para LDR ini ya. Tapi untuk yang masih jomblo, semoga juga segera bertemu dengan seseorang yang terbaik menurut Yang Maha Kuasa, bukan menurut kamu ya. Karena kadang kita ini kalau udah menurut kita dia paling baik, udahlah tuh, tak mau dengar lagi lah semua cakap orang kan, tentang dia begini, dia begitu, yang kadang ternyata benar ya. Tapi udah gak mau dengar lagi, udah sangat-sangat percaya, sangat-sangat kecintaan kalau kata Nora ya. Jadi intinya teman pro 2 ya, untuk yang udah punya pasangan juga semoga langgeng, bahagia. Kalau dikasih ujian bisa menghadapi bersama-sama. Sebenarnya semua fase ya dalam hidup kamu, mau itu kamu yang lagi jomblo, lagi LDR, punya pasangan ya, semua itu bisa mengajarkan masing-masing gitu, punya pelajarannya masing-masing gitu. Yang jomblo bisa begini, yang LDR bisa begini, yang punya pasangan bisa begini. Jadi harusnya kamu bisa belajar ya dari status-status yang kamu jalani saat ini. Untuk yang jomblo jangan cepat-cepat pengen punya pasangan, karena bagi yang ngerasa udah punya pasangan akan sulit sekali untuk pergi ke sana ke sini. Mungkin yang sebatas pergi ke sana ke sini aja deh, itu pasti udah ngerasain yang namanya sulit, bestie. Dan ini udah jam 11 lawan pra 2. Untuk topik kita malam hari ini soal cemas, kita udahin dulu. Walaupun ya masih ada yang mungkin masih pengen cerita, tapi janganlah cerita jam 11 malam ya. Udah dengerin aja lagu-lagu sampai kamu tidur ya. Emang kamu gak capek? Oke, thank you untuk yang udah join di cerita malam hari ini ya, di topik kita malam hari ini. Terima kasih banyak untuk yang udah dengerin juga di frekuensi 92,1 di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy aja dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
3: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.
4: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
5: Hah? Masa iya sih?
4: Coba aku pikir, kapan kok ada di kos? Selain untuk tidur sama nyuci baju.
5: Iya juga.
4: Kok ngapa, Ra? Aman gak?
5: Aman aja.
4: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
5: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
4: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup
5: Hah? Live after breakup?
4: Iya, live after breakup. Tahu nggak sih?
0: Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
4: Oh pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Rah?
5: Udah hilang, dimakan dino.
4: Wah,

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: udah habis ya? Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apalagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya, kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Udah malam nih, mau bobo? Udah cuci kaki dan sikat gigi? Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup, biar gak kayak gini nih.
1: Layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.
1: Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain, dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Apakah kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman Pro 2 tetap semangat, penuh energi positif, dan tentu saja penuh inspirasi. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa hadir menemani pagi kalian di program Inspirasi Pagi, tempat kita sama-sama belajar, merenung, dan mencari makna hidup dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Teman Pro 2, pagi ini kita akan membahas tentang logika dan rasa. Nah, teman Pro 2, sebelum kita mulai pembahasan pagi ini, saya ingin menyampaikan nih bahwa materi ini saya ambil dari salah satu ceramah ustadz yang mungkin fenomenal di kalangan anak-anak muda zaman sekarang, yaitu Ustadz Felix Siau, yang berjudul Logika dan Rasa tadi. Nah, beliau ini menyampaikan pesan yang sangat indah tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara berpikir dengan logika dan merasa dengan hati, terutama dalam berdakwah dan berinteraksi di dunia media sosial yang serba cepat ini. Teman Pro 2, kita itu berada di zaman sosial media, dan semua orang itu bisa berbicara di media sosial. Apapun bisa dibicarakan, apapun bisa dikomentari. Hanya saja, sebagai seorang yang menggunakan media sosial, aktif di media sosial, saya coba ingin mengajak teman Pro 2 sekalian naik level ke sebuah aktivitas yang kita itu bertanggung jawab di dalamnya. Kadang, kalau kita melihat ada seseorang memposting sesuatu, tidak semua postingan itu harus kita komentari, tidak semua postingan harus kita respon, dan kalaupun kita merespon sebuah postingan, hendaknya kita merespon dengan perkataan-perkataan yang baik. Karena apa? Karena sebenarnya setiap dari kita itu adalah pendakwah, dan kita mendakwahkan apa yang kita kagumi, yang kita banggakan, yaitu adalah Islam. Maka, ketika kita mendakwahkan Islam, kita tidak bisa untuk menggunakan kata-kata yang justru akan merendahkan atau merusak nilai daripada dakwah itu sendiri. Walaupun kadang-kadang saya paham sekali, kadang-kadang sangat-sangat tertantang kita untuk mengomentari suatu postingan, untuk mengomentari satu orang dengan kata-kata yang mungkin tidak pantas. Seringkali saya lihat di postingan manapun itu, akhirnya berujung pada debat, akhirnya berujung pada kata-kata yang kotor, akhirnya berujung pada hinaan-hinaan. Yang ini sebenarnya kontraproduktif bagi dakwah. Pertanyaannya teman-teman, bisa nggak sih kita menyadarkan seseorang dengan kata-kata yang kasar? Jawabannya tidak bisa. Kita mungkin memenangkan debat, kita mungkin memenangkan diskusi, tapi kita tidak memenangkan hati. Padahal dakwah itu adalah tentang memenangkan hati, memenangkan rasa, baru kemudian memenangkan logika, memenangkan akal. Maka ketika kita berdakwah, kita itu harus menghindari kata-kata yang bersifat negatif, kata-kata yang bersifat buruk. Hilangkan semua itu dari dalam kemudian pikiran kita, lisan kita, ataupun tulisan kita. Walaupun sangat-sangat terangsang kita untuk menggunakan kata-kata yang tidak pantas karena mungkin perlakuan-perlakuan seseorang. Pernah nggak sih teman Pro 2 lihat ada orang yang benar-benar sok tahu tentang sesuatu, lalu kemudian menyampaikan lalu salah? Nah, kadang-kadang kita itu pengen komentarin kata-kata yang berkaitan dengan gak pintar kira-kira. Gak pintar tapi dalam level yang lebih parah. Gak pintar tapi dalam level-level kemudian hinaan. Walaupun mungkin niat kita itu baik, maksud kita baik, tapi itu tidak esensial teman Pro 2. Karena yang harusnya kita kritik, harusnya kita nasihati adalah perilaku. Harusnya adalah esensi daripada sesuatu yang ingin kita target, itu bukan orangnya. Nah, itu adalah kemudian saran saya secara pribadi, hindari kata-kata yang kemudian membuat justru dakwah itu kontraproduktif. Yang membuat dakwah itu justru tidak nyampe pada orangnya. Yang membuat justru dakwah itu dicap negatif. Jangan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang sudah mencari-cari cara untuk merendahkan Islam, untuk mencari cara untuk mendiskreditkan Islam. Lalu kita berikan mereka sebuah dalil bahwa benar Islam itu seperti itu. Bahwa benar pendakwah-pendakwah itu seperti itu. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Tapi yang dimaksud dengan menghilangkan kata-kata kotor ini, menghilangkan kata-kata celaan, menghilangkan kata-kata hinaan, ini bukan berarti lantas kita menghilangkan dakwah sama sekali. Karena dakwah ini sendiri adalah kewajiban buat seluruh manusia, kewajiban bagi setiap orang muslim. Maka bukan berarti kita tidak berdakwah, tapi berdakwahlah dengan cara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Maka barang siapa yang dia ingin kemudian beriman pada Allah dan hari akhirnya, maka hendaklah dia menjaga lisannya untuk berkata-katanya yang baik atau dia diam saja terhadap satu perkara." Jadi kalau kita terbersih keinginan untuk mencaci seseorang, memaki seseorang, merendahkan seseorang, ataupun mengkritik individu seseorang, coba pikir baik-baik, apakah ini tujuan dakwah? Karena percuma kalau kita misalnya pintar, percuma misalnya kalau kita intelektual, percuma kalau kita menang debat, tapi kalau kita tidak memenangkan dakwah. Nah, jadi dakwah ini yang perlu dimenangkan, dan itu berarti menggeser sebanyak mungkin orang dari kegelapan menuju cahaya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mau menjadi mau, dari benci menjadi netral kepada Islam, dari netral menjadi cenderung pada Islam. Nah, jadi itulah tujuan daripada dakwah. Dan mudah-mudahan teman Pro 2 lebih bijak berkomentar di sosial media. Saya pribadi pun berusaha untuk tidak memaki. Ya, walaupun sering kadang-kadang saya sangat-sangat tergoda untuk memposting sesuatu yang bahkan kasar, yang bahkan mungkin menukik, yang bahkan mungkin menusuk dengan komentar-komentar saya. Tapi saya coba untuk menahan. Saya masih belajar, teman Pro 2. Saya masih mencoba. Saya masih belum bisa untuk melaksanakan apa yang saya bicarakan ini. Tapi setidaknya saya punya sebuah kesadaran bahwa dakwah ini memang adalah tentang memenangkan manusia. Bukan membuat manusia lebih jauh daripada jalan Allah. Jaga lisan kita kita perbaiki, gunakan hanya kata-kata yang baik. Bagaimanapun juga, dakwah ini bukan tentang menang kepada orang, bukan tentang merasa aku, bukan tentang merasa hebat, bukan tentang siapa yang lebih keras berbicara, bukan tentang siapa yang lebih pintar untuk menjatuhkan orang lain. Tapi bagaimana caranya biar kita bareng-bareng bisa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pagi ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa dalam setiap kata yang kita tulis atau ucapkan selalu ada nilai dakwah di dalamnya. Jaga lisan kita, jaga hati kita, dan berdakwahlah dengan logika dan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: chat. Oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.
3: Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda.
1: Tahu enggak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994, baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.